0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Ya, itu dia tadi promo pertandingan Idola Community at Labuan FM ya. Untuk saringan, jangan lupa pada anda yang mempunyai bakat nyanyian, datang pada 2 hingga 4 September di studio RTM Labuan.
2: Okey, kita nak buat saringan terlebih dahulu.
1: Betul.
2: Sebab kita akan bawa yang betul-betul terbaik ke peringkat akhir nanti.
1: Ya, pada 12 September nantilah ya.
2: Okay.
1: Ha, jadi anda boleh pilih hari lah. Sama ada nak pergi 2 hari bulan, 3 hari bulan ataupun 4 hari bulan 9. Bolehlah pilih mana satu masa anda yang lapar.
2: Okey. Okay. Jadi jangan lupa boleh lock tarikh tu di antara 2 hingga 4 September.
1: Ya, untuk pertandingan Idola Community at Labuan FM. Okey.
2: Okay.
1: Baik, 8.10 minit pagi sudah ketika ini ya, kawan-kawan semua. Jadi masih lagi bersama-sama dengan Ebrie Cima pagi ini menerusi segmen Salam Padian. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info sihat untuk hari ini.
2: Jangan lupa respon kepada topik Sema pagi hari ini. Cuti ideal bagi anda adalah cuti yang macam mana?
1: Ya, boleh hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
2: Kami akan kembali sekejap lagi.
1: Ya, terus dengarkan. Ini dia Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Info sihat di Labuan FM.
3: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Okay.
3: Siapa suka makan ikan?
4: Saya. Tapi kalau saya nak ikan yang betul-betul fresh, baru sedap nak masak.
3: Betul-betul dengan pelbagai cara masak lah ya.
4: Betul. Jadi kalau ikan baru-baru ni, rebus pun sedap.
3: Aduh, kukus lagi dia.
4: Goreng pun sedap.
3: Aduh. Kalau goreng, saya satu ikan je saya suka.
4: Faham. Ikan basung.
3: Orang sebelah lalu pun saya tak tengok.
4: Bagilah dekat dia satu pinggan pun macam dia tak cukup katanya.
3: Satu kuali, satu lancang nasi boleh habis.
4: Mm-hmm. Kalau nampak ikan tu lah, ikan goreng tu. Okey, tapi kita nak cerita hari ni mengenai dengan ikan.
3: Betul.
4: Dia nampak sama tapi cara masak dia tu boleh mengubah seluruh hidangan tersebut.
3: Ya, dan bila kita cakap mengenai dengan ikan ni, memanglah sering dianggap pilihan yang lebih sihat.
4: Betul.
3: Sebab tu bila kita dengar, saya makan ikan. Lepas tu ramai yang bayangkannya pasti baik untuk kesihatan juga kan.
4: Awak ni jaga pemakanan lah kan.
3: Dengan cara masaknya, jenis ikan dia, cara hidangan dia.
4: Betul. Tapi hakikatnya itulah, ikan yang sama ni boleh berakhir sebagai hidangan yang sangat berbeza.
3: Mm-hmm.
4: Contohlah ya, mungkin makan ikan kukus, ada ikan bakar, ikan goreng.
3: Betul.
4: Fish and chips. Mungkin bermula dengan bahan mentah yang hampir sama.
3: Mm-hmm.
4: Tapi apabila cara masak dia tu berubah, keseluruhan profil hidangan juga boleh berubah.
3: Okay. Dan bila kita memilih pula minyak, tepung, salutan, sos, mentega, garam dan juga sesi dan lain semuanya, sebenarnya memainkan peranan ya. Dan secara asasnya, ikan ialah sumber protein yang baik.
4: Betul.
3: Dia boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan yang sehat.
4: Setuju.
3: Terutamanya jika dimasak dengan cara yang lebih ringkas seperti dikukus, kan? Macam cakap tadi kan? Dibuat sup ataupun dibakar dengan penggunaan minyak yang minimum, yang sedikit lah kiranya. Dan cara ini sebenarnya membantu juga mengekalkan rasa asal ikan tanpa terlalu banyak tambahan lemak dan juga kalori.
4: Itu sesuailah mana-mana yang katanya nak jaga kesihatan, jaga pemakanan, gaya hidangan begitu sesuai. Tetapi, dengar ni, dibilang ada tetapi, apabila ikan itu dah mula disalut tepung, digoreng, ceritanya dah tak sama dah. Lapisan tepung, proses menggoreng, sos pencicah, semua ni boleh menambah kalori, lemak dan garam dengan ketara. Akhirnya ikan yang asalnya satu hidangan yang ringan tadi, yang kaya dengan protein, kan, jadi berubah menjadi hidangan yang jadi lebih berat sebenarnya.
3: Dan ini juga tidak bermaksud ya, anda perlu mengelakkan ikan goreng sepenuhnya.
4: Janganlah.
3: Cuma cara hidangan tambahan itu, ramuan tambahan yang anda perlukan dalam ikan itu sebenarnya perlu dielakkan.
4: Betul.
3: Dan tapi penting juga untuk kita faham bahawa manfaat sesuatu makanan bukan hanya bergantung kepada bahan mentahnya. Cara memasaknya juga sangat menentukan. Perlu dititik beratkannya.
4: Yeah.
3: Seperti nak salut garam, apa-apa perisa tambahan lah ya.
4: Betul.
3: Jadi kadang-kadang bukan ikannya yang menjadi masalah. Cara kita masak yang mengubah seluruh cerita itu.
4: Okay, jadi tak perlu takutlah nak makan ikan ni. Cuma orang kata cara penyediaannya itu yang lebih penting sebenarnya.
3: Jadi
4: kita boleh beza sebenarnya.
3: Betul, anda boleh pilih. Sama ada nak makan ikan kukus ataupun menjadi sup ataupun fish and chips.
4: Saya tahu memang akan ramai yang pilih fish and chips.
3: Betul.
4: Sebenarnya.
3: Tapi saya juga boleh, saya pilih ikan kukus dan sup. Sedapnya.
4: Ya, sedap juga ikan tu. Ada mihun lagi. Jadilah mihun sup ikan. Sedapnya.
3: Okey, baik, itu dia informasi yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai dengan ikan nampak sama tapi cara masaknya boleh ubah seluruh hidangan.
4: Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Ada lagi perkongsian tular sana sini.
3: Ya, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
4: Ceriakan Pagi Anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Jalur gemilang, besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu, panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
9: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
10: Okey, dia macam ada kaitan dengan topik Sembang Pagi kita hari ini, iaitu cuti ideal bagi anda, cuti yang macam mana.
9: Betul.
10: Ini sesuai kalau yang jenis kalau nak cuti, asal cuti tidur. Asal cuti je tidur.
9: Asal tidur je cuti.
10: Jadi ya, ini sesuai untuk anda mungkin, tapi kena pergi ke Jepun lah.
9: Okey. Dia berkaitan dengan topik Sembang Pagi. Mungkin ada perancangan. Yalah, maklumlah sekarang ni kan dah masuk cuti sekolah lagi.
10: Musim cuti.
9: Jadi kami nak kongsikan pada anda lah yang mana pelancongan tidur ditawarkan di Jepun.
10: Pelancongan tidur?
9: Pelancongan tidur. Kau sampai Jepun, kau tidur je. Jangan kau jalan.
10: Okey, ini ceritanya. Semakin banyak hotel di Jepun sekarang ini menawarkan pengalaman pelancongan tidur. Iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu. Betul. Mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Trend ini mula popular di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun lalu, yang mana memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan untuk menarik segmen pelanggan baharu yang mengutamakan kesihatan.
9: Terletak juga antara yang termasuk hotel yang ada di Tokyo tu, yang mana dia terletak di daerah perniagaan di Shimbashi. Yang mana pihak hotel menawarkan paket rehat tidur khas yang dikenali sebagai gay totonone. Susah, lidah bukan Jepun kan, lidah orang tempatan je, lokal. Totonone,
10: lidah makan sama belacan.
9: Bukan makan sushi, makan jugalah.
10: Tapi bukan rutin.
9: Bukan rutin. Kita makannya kangkung, bukannya makan.
10: Jadi kena ambil package ni ya.
9: Okey, dengan
10: package totonone.
9: Kan kami bukan makan dinsum. Okey, baik, dengan manfaatnya, manfaatkan elemen relaksasi menerusi hidangan detail. Okay. Dan menerusi paket tersebut juga, tetamu perlu menjawab beberapa soalan ringkas lah pada risalah untuk mendapatkan diagnosis tidur.
10: Lah nak kena jawab soalan lagi. Ingatkan datang boleh tersidur.
9: Tak apalah, sambil-sambil tidur tu jawablah dulu.
10: Kan. Dan berdasarkan keputusan ialah jawab soalan ringkas tu kan.
9: Yeah.
10: Mereka akan dihidangkan dengan secawan teh bancuhan khas yang disesuaikan mengikut corak tidur masing-masing. Jadi kalau nak merasai macam mana package ini, pelancongan tidur ini, kena pergi ke Jepun lah. Ambil package Toto Noni.
9: Okay. Tapi kita bagi tahu lah juga antara hotelnya kan. Sekali je kami cakap ya. Tak boleh balik-balik. Okay. Yang mana hotel 1899 Tokyo.
10: Okay. Ini antara hotel tu lah.
9: Betul.
10: Yang menawarkan package pelancongan tidur.
9: Mana tahu kan ada yang tengah mendengarkan kami ketika ini. Sementara nak tunggu flight pergi ke KL. Dan KL pergi ke Tokyo. Anda boleh cari hotel.
10: Bolehlah cari. Buatlah orang kata perancangan. Jadi mungkin boleh bagi respon kepada kami topik Sembang Pagi. Ketika nanti kita akan bacakan cuti ideal bagi anda macam mana. Cuti yang bagaimana sebenarnya.
9: Betul. Jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labar FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Awak alai, mungkin tidur saja. Tentu tidur di bilik saja. Tapi, yelah tidur.
10: Tapi dia feel tidur di bilik dengan tidur di, dekat hotel. Lain tau.
9: Eh, lain tau. Lagi-lagi dekat negara orang.
10: Ni lain feel tidur dia tu.
9: Kalau kita dekat tidur dekat bilik kita di Labuan, kita tahu di luar panas.
10: Panas kan. Jadi ideal bagi anda macam mana, cuti yang bagaimana sebenarnya.
9: Betul. Jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Awak alai, mungkin tidur saja. Tentu tidur di bilik saja. Tapi yelah tidur.
10: Tapi dia feel tidur di bilik dengan tidur di, dekat hotel. Lain tau.
9: Eh, lain tau. Lagi-lagi dekat negara orang.
10: Ni lain feel tidur dia tu.
9: Kalau kita dekat tidur dekat bilik kita di Labuan, kita tahu di luar panas.
10: Panas kan.
9: Lagi-lagi dekat negara orang.
10: Ni lain feel tidur dia tu.
9: Kalau kita dekat tidur dekat bilik kita di Labuan, kita tahu di luar panas.
10: Panas kan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi kita nak baca respon rakan-rakan kita mengenai cuti-cuti ni. Yang kalau dalam mood nak bercuti ni, dia rasa seronok tau. Nak tunggu betul, cuti betul, tu, betul. Lamanya. Tapi bila dah cuti, sekejapnya habis.
0: Betul. Begitulah kan. Cuti bukan milik kita.
1: Begitulah.
0: Kita hanya menikmati sahaja.
1: Jadi itulah, kita nak menikmati tu. Cuti ideal bagi anda tu, cuti yang macam mana sebenarnya.
0: Kan. Okay. Kita nak baca respon dulu pada rekan-rekan kita. Yang mengatakan menerusi page Facebook Labuan FM.
1: Baik.
0: Okay, kalau kita tengok daripada Liz Nuri. Katanya, cuti ideal bagi saya. Cuti yang... hanging out but not need to spend money katanya. Okay. Boleh keluar jalan-jalan tapi tidak menggunakan duit.
1: Okay.
0: Semuanya sponsor. Itu cuti yang ideal bagi Liz Nuri lah.
1: Oh, ini pok siring lah ni. Ceritanya pok siring lah ni.
0: Mungkin juga kan ada tajaan macam tu best juga.
1: Seronok juga kan. Tapi siapalah nak menaja kita kan.
0: Bila memang kau tak mungkin bersama.
1: Sedih kita. Kalau Kak Rasina Mat Zani pula, cuti ideal bagi Kak Rasina Mat Zani. Cuti jalan jalan keluar pula
0: okay.
1: Cari ketenangan. Kalau masuk kedai tengok-tengok je, lapar makan, kenyang senang hati.
0: Simple je kan Kak Rasina, tapi ideal bagi
1: cukup
0: dia.
1: Cukup ideal bagi itu sudah memadai betul, sebenarnya.
0: Okey, kalau macam Aunty Florita pula, katanya cuti ideal bagi dia adalah cuti yang shopping-shopping, balik kampung, dan paling penting indah payah masak-masak macam di rumah.
1: Kan, seronok.
0: Betul.
1: Setuju. Ini saya suka Aunty Flo.
0: Saya suka juga macam dia banyak lebih kepada rehatkan diri. Biar dompet tu yang bekerja keras.
1: Betul. Tapi bila dah balik semula ke tempat asal,
0: dia macam berat.
1: Dia macam menyesal pula di situ. Kan. Tapi, tak apalah.
0: Tapi begitulah kita kan. Nak hargai diri kita.
1: Kan. Cuti ideal itu dah cuti pilihan
0: self
1: anda.
0: Self-reward orang bilang kan.
1: Sama je lah. Okay. Jeremy katanya cuti yang ideal bagi dia adalah cuti sama-sama.
0: Wow.
1: Bayar asing-asing.
0: Itu aku cuti sendiri je lah. Jangan bawa saya bercuti.
1: Kan. Maknanya dia tak seiring sejalan dengan Liz Nuri.
0: Betul.
1: Liz Nuri pok siring.
0: Jeremy pentingkan diri sendiri. Selfish.
1: Jadi dia tak boleh sama-sama.
0: Tak apalah Jeremy. Bolehlah. Cuti sendiri saja. Macam Liz Nuri, cubalah cari tajaan.
1: Betul.
0: Jangan lupa bawa kami juga.
1: Betul. Saya lebih kalau ramai-ramai ni, saya lebih suka macam Aunty Flo punya cuti lah.
0: Betul.
1: Memang ideal lah. Dia balik kampung, paling penting tak payah masak-masak macam di rumah.
0: Ya, kalau macam Aunty Flo ni suka. Dia macam self healing dan juga self reward. Okay, Mami Sunda pula. Cuti ideal duduk rumah berehat, kurangkan aktiviti di luar main sebab takut duit habis. Itu saya jamin.
1: Okay, itu yang paling ideal bagi paling Mami Sunda. Mami tak Sunda. Apa, kita terima saja.
0: Okay, kami terima. Kami tidak, kami bukan juri ya.
1: Kami tidak akan menilai.
0: Kami tak menilai anda. Itu cuti anda.
1: Gaya cuti anda, betul. Kalau kan Steph Budget bercuti, bak kata Jezol, ikut lori saja. Kenapa nak ikut lori? Tumpanglah yang lain. Awak ni pun bagi idea.
0: Itu tajaan ke keterpaksaan?
1: Yang penting buku merah jangan lupa bawa ya.
0: Saya takut lori tu bawa ke tempat pembuangan sampah nanti. Jezol, jangan.
1: Oh, itu gaya healing fresh air katanya.
0: Oh, begitu ya.
1: Begitu cara pilihan.
0: Saya tak nak
1: Jezol.
0: Saya tak nak cubalah. Risau saya.
1: Tak apalah, itu yang ideal bagi anda. Mungkin tidak sama seperti yang lain.
0: Betul.
1: Tapi cukup ideal bagi anda mana-mana pun. Okey.
0: Betul. Okey, jadi apa juga pilihan cuti anda, sama ada ideal ataupun tidak, kita kena apa orang kata, hargailah masa-masa yang kita luangkan.
1: Betul.
0: Itu.
1: Dia masing-masing ada cara menikmati cuti. Ada yang katanya kena tidur puas-puas, suka jalan-jalan, balik kampung, pergi makan-makan, apa pun pilihan anda, yang penting kita dapat masa kita berehat.
0: Betul.
1: Kita boleh recharge, luangkan masa bersama orang yang kita sayang.
0: Ya, jadi cuti terbaik bukan tentang sejauh mana kita pergi ya, tetapi sejauh mana hati kita kembali tenang selepas bercuti. Itu penting sangat-sangat.
1: Manfaatkan sebaik-baiknya waktu cuti anda.
0: Ya, betul. Okey, dan jumpa pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM sekali lagi untuk mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan akan kembali bersama-sama dengan anda dalam slot bicara eksklusif untuk hari ini 27 Ogos 2026 mengenai dengan topik Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago.
1: Okey, jadi nantikan perkongsiannya seketika nanti.
0: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan Happy Shima di Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian
1: menceriakan pagi anda.

0: suara pesisir anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Pilihan SP, Info Cuaca, Inspirasi, Sembang Pagi, Info Sihat, Tular Sana Sini, Cakna Bahasa dan Bicara Eksklusif. Semuanya untuk anda, pendengar setia Labuan FM

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
3: Ya, Bicara Eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda. 9.15 minit pagi surat ketika ini, kembali bersama-sama dengan Happy Shima menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi 27 Ogos 2026, hari Khamis yang manis.
4: Okey, jadi edisi hari Khamis yang manis hari ini, bukan kita berdua saja yang manis. Betul. Dalam konti ini, kita ada seorang lagi yang tak kurang manisnya.
3: Betul.
4: Juga.
3: Betul, dan ini pertemuan kita kali pertama, Shima.
4: Betul.
3: Terbawakan beliau ini datang ke konti Labuan FM.
4: Betul.
3: Dan kita berinteraksi bersama-sama dengan beliau.
4: Betul. Jadi sekali lagi untuk anda, terima kasih kerana bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Masih lagi kekal di frekuensi Labuan FM, iaitu 103.7 dan juga 89.4 MHz.
3: Ya, juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada, dan penstriman langsung menerusi page Facebook Labuan FM dan juga TikTok ketika ini. Siapa yang sudah masuk TikTok, nampaklah sudah wajah siapa tetamu kita pada hari ini, kan?
4: Nampak tu. Handsome-handsome di situ, manis-manis orangnya. Jadi jangan lupa sambil-sambil tu kena bantu tapping-tapping juga ya. Sebab cabaran kita hari ni tetap masih berlangsung ya, 200K itu.
3: Saya nama Diva, Shima makin nervous ya. Apabila cabaran makan diri sendiri, Shima.
4: Saya tak sangka. Ingatkan orang kata perangkap saya tu menjadi mulanya.
3: Menjadi.
4: Tapi itulah perangkap makan tuan akhirnya.
3: Kita apa-apa, kita tengoklah jadi atau tidak untuk
4: cabaran kita, hari ini.
3: Tapi yang mana yang pastinya sudah kita bawakan pada hari ini menerusi slot Bicara Eksklusif, iaitu topik mengenai dengan kembaran mereka Jalur Gemilang ex Jago. Yang mana kita akan bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Encik Rudianja bin Mahtar Hams, merupakan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Ya,
4: okey, jadi kita nak mengalung-alungkan kehadiran tuan pengarah kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Apa khabar pagi ni?
5: Alhamdulillah.
4: Tengok suaranya,
3: suaranya mahal
4: sekali. Itu baru bercakap.
3: Kalau saya menyanyi, mempunyai suara sedemikian,
4: ton dia tu mahal.
5: Betapa.
4: Cuba promo sikit, nak dengar kalau Labuan FM suara pesisir anda, kita nak dengar dulu. Sebut Labuan FM suara pesisir anda. Sebab kita nak dengar suara ton yang mahal ni.
3: Ya, betul.
4: Labuan FM suara pesisir anda.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okay. Lepas ini kita boleh tahan untuk rakam bajinggal.
4: Okay. Itu suara mahal Tuan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Yes, Syima. Dan sebelum kita nak bertanya mengenai dengan topik kita pada pagi ini, cuma kita nak berkenalan lah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Cinta. Maafkan saya.
4: Nak kena jual juga ni.
3: Tak kenal maka tak cinta.
4: Untuk nampak nombor tu.
3: Untuk kenal bos baru kita ni,
4: kita nak
3: berkenalan daripada bos ataupun Tuan Rudy lah sendiri. Mungkin boleh kongsikan sedikit cerita bila datang Labuan kan, sudah lama, berapa lama berkhidmat dan di Labuan sudah berapa lama kan. Okey, mungkin Tuan Rudy boleh kongsikan sedikit.
5: Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Labuan FM kerana menjemput, mengundang kami dari Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, kalau untuk saya ni, saya asal Tawau Sabah. 2005 berhijrah ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba balik ke Labuan pada bulan 6 tadi. Jadi 1 Jun tu saya mula bertugas di Labuan sehingga kini. Dan Alhamdulillah, dia memang tidak asing lah Labuan ni dengan saya. Memang cantik Labuan, dan suasananya menenangkan. Okay. Dan saya terkejut sebenarnya sebab saya 21 tahun di Kuala Lumpur, masuk pagi pejabat gelap, balik gelap. Perjalanan 1 jam lebih dari rumah ke pejabat, tiba-tiba sampai di Labuan, saya lagi awal sampai. Rupanya jalan 7 minit aja.
4: Indahnya di Labuan.
5: Indah Labuan.
3: Ya, macam saya yang awal ke atau jam yang cepat?
4: Jadi selamat datang kita ucapkan wilayah Persekutuan Labuan.
5: Terima kasih.
4: Okay. Jadi pagi ini sekali lagi kita akan sama-sama mengetahui mengenai satu program ini, Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago. Jadi untuk pengenalan ni rasanya lebih elok lah Tuan Rudy kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita sedikit sebanyak tentang tujuan utama program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago ini diadakan pada tahun ini. Apa konsep fokus yang ingin dibawakan kepada warga Labuan sebenarnya?
5: Baiklah, program KMJG 2026 atau Kembara Jalur Gemilang 2026 ini adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama Perbadanan Labuan dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, yang dilaksanakan sederhana, tetapi kita nak berimpak tinggi, meriah. Adalah sambutan Hari Kebangsaan itu di Labuan. Fokus utama kita kali ini ialah penglibatan rapat dengan komuniti setempat, dan kita mahu menyemarakkan gelombang sambutan Hari Kebangsaan, Bulan Kebangsaan ini. Dan untuk pengetahuan, Bulan Kebangsaan dan Hari Kebangsaan ini telah dilancarkan pada 19 Julai lalu oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan gelombang itu kita bawa terus ke Labuan pada 30 Ogos ini. Dan ini akan sama-sama kita laksanakan turun ke Akar Umbi, di mana ada beberapa titik persinggahan kita untuk mengedarkan jalur gemilang secara percuma.
3: Okey, bagi itu dia antara tujuan utama ataupun konsep fokus bagi program tersebut, yang mana nak dilaksanakan secara sederhana tetapi berimpak tinggi, juga melibatkan rapat dengan komuniti setempat dan menyemarakkan gelombang sambutan Hari Kebangsaan secara terus ke Akar Umbi lah. Okey, jadi daripada Tuan Pengarah sendiri, mungkin Tuan boleh perincikan juga antara laluan serta checkpoint utama yang akan disinggahi oleh pihak konvoi itu nanti.
5: Okey, baik. Saya ingin kongsikan perjalanan pada 30 hari bulan nanti. Kita akan bermula dari di Pasar Tani Labuan. Ya, dan bergerak ke titik persinggahan yang pertama di UTC Labuan. Dan kedua-dua lokasi ini kami akan mengadakan sembang santai, ya, so walkabout edaran jalur gemilang kepada orang ramai. Dan juga selepas daripada UTC Labuan, kita akan bergerak, konvoi akan bergerak ke Lubuk Temiang. Di mana di Lubuk Temiang, di Padang Futsal tu, akan diadakan beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh Ketua Kampung, Kampung Lubuk Temiang. Dan KMJG ini, bila kita kumpul-kumpul, pada mulanya nak buat sederhana aja. Tetapi alhamdulillah penglibatan daripada agensi-agensi insyaAllah akan melibatkan lebih kurang 10 kenderaan yang bergerak daripada titik persinggahan yang pertama sampai ke Belukut. Sampai ke Belukut. Dan kalau dikira 31.5 km jarak perjalanan hampir mengelilingi Pulau Labuan. Jadi inilah kita nak meriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada 30 Ogos nanti.
4: Baik, itu orang kata laluan ataupun checkpoint yang akan disinggahi nanti bermula di Pasar Tani, bergerak ke titik persinggahan ataupun checkpoint pertama di UTC Labuan. Lepas tu akan bergerak lagi ke checkpoint yang kedua di Kampung Lubuk Temiang, di Padang Futsal tadi Tuan Pengarah sebut tadi kan. Jadi kita nak tahu juga majlis penutupan rasminya ni akan berlangsung bila dan apa pula pengisian yang akan diadakan kali ini.
5: Baik, pada 30 tu selepas daripada Lubuk Temiang tu kita akan bergerak terus ke Balai Raya Kampung Belukut dan di sana nanti akan diadakan majlis penutupan rasmi yang insyaAllah akan disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran Labuan. Dan sepanjang hari tersebut, lebih kurang dalam setengah hari, banyak pengisian. Kita ada tayangan filem pendek Jiran daripada Jabatan Penerangan, penyerahan kip Jalur Gemilang kepada ketua-ketua jabatan, ketua kampung, dan juga nyanyian lagu patriotik beramai-ramai Jalur Gemilang. Dan saya difahamkan ada juga Kampung Belukut menyediakan beberapa aktiviti untuk masyarakat setempat bagi memeriahkan majlis tersebut.
3: Jadi majlis penutupan, penutupan rasmi yang akan berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut, Syima.
5: Pukul 10 pagi ya.
4: Pukul 10 pagi.
3: Pada jadi, 30 Ogos.
4: Ketua Asmadi kena dengar ni.
5: Dia sudah ready dah.
4: Alhamdulillah. Maknanya orang kata persediaan sudah dilakukan.
3: Saya rasa banyak buah ni nanti. Buah-buahan.
4: Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya.
3: Kita ingat 138. Okay, macam ingin mencapai cabaran tu 200.
4: Ingat ya, sasaran kita 200
3: ada hari buah, ini. Ada nyanyi lagi ya. Okay, nanti kita akan sambung semula lagi untuk membicarakan topik pada pagi ini. Kembali ke Jalur Gemilang, X Jago. Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana, terus setia bersama dengan kami. Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Ya, kembali bersama-sama dengan kami sekali lagi menerusi slot bicara eksklusif edisi 27 Ogos 2026 bersama dengan hari Khamis dengan topik Kembaran Merdeka Jalur Gemilang X Jago.
2: Okey, jadi itu program yang akan berlangsung yang dianjurkan oleh JAPEN, Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Yeah.
2: Ingat tarikhnya 30 Ogos 2026.
1: Okey, yang mana pada anda dan kita nak sambung lagi semula. Tanya kepada tuan pengarah kita pada pagi ini, kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai dengan pengenalan dan juga konsep program kan, laluan konvoi serta checkpointnya, begitu juga dengan kemuncak dan juga majlis penutupan. Jadi kita nak tanya menerusi aktiviti kemasyarakatan dan juga penglimatan komuniti madani dalam kembara ini, daripada tuan sendiri, bagaimana program ini sebenarnya mampu memberi impak kepada kesejahteraan dan juga perpaduan warga Labuan sendiri?
3: Baiklah, sebenarnya sejajar dengan tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi, kepelbagaian latar belakang warga Labuan itu bukanlah satu jurang. Tetapi, ia satu keunikan yang mengukuhkan perpaduan kita. Jadi, aktiviti kemasyarakatan pada setiap lokasi yang kita singgah menjadi platform untuk kita saling berinteraksi antara satu sama lain, bertukar pandangan dan juga mengukuhkan hubungan kejiranan kita. Dan apabila perpaduan ini kuat, insyaAllah secara tidak langsung akan memelihara kesejahteraan rakyat dalam satu ikatan komuniti yang harmoni.
1: Jadi untuk mengekalkan kesejahteraan dan juga perpaduan tu bukan pihak daripada Jabatan Penerangan semata-mata untuk melaksanakan program sedemikian, tapi ialah warga Labuan itu sendiri untuk memberi orang kata penglibatan secara langsung menerusi program yang diadakan.
2: Apatah lagi semuanya bermula di Pasar Tani Labuan. Kita yakin Pasar Tani Labuan memang ramai orang di sana. Mereka akan bergerak ke checkpoint yang pertama di UTC Labuan, seterusnya ke checkpoint yang kedua di Kampung Lubuk Temiang, dan semestinya majlis penutupan rasmi akan diadakan sekali lagi di Balai Raya Kampung Belukut Labuan.
1: Ya, dan inilah juga antara program yang dapat memberi macam yang tuan kata tadi, walaupun sederhana tapi berimpak tinggi dalam kita menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri kita itu
2: semestinya
1: sendiri.
2: Okey, dan sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pada pagi ini, Tuan Rudy, mungkin ada lagi pesanan, seruan akhir daripada Tuan sendiri kepada seluruh warga Labuan?
3: Pesanan utama yang untuk seluruh warga Labuan. Jadi saya menyeru kepada seluruh warga Labuan untuk tampil memberikan sokongan padu kepada program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita semarakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kerana Jalur Gemilang ini bukan sekadar selai kain, tetapi ia maruah bangsa kita, maruah negara kita, identiti kita, dan kita bangga mengibarkan Jalur Gemilang itu di mana saja, di rumah, di kedai, ya, di premis-premis sekolah, semua. Dan saya berharap agar marilah sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini dan kita realisasikan semaraknya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. InsyaAllah wilayah Persekutuan Labuan akan sentiasa sejahtera semua.
2: InsyaAllah.
3: Ya, insyaAllah.
2: Jadi sekali lagi, itulah orang kata pesanan, seruan akhir daripada Tuan Rudy sendiri, agar warga Labuan tampil untuk memberikan sokongan padu pada program ini.
1: Betul.
2: Walaupun tak ada nama kampung anda disebut di situ, tapi kalau boleh kita bagi sokongan penuh.
1: Betul. Nak mengukuhkan kesejahteraan, perpaduan, macam yang Tuan kata tadi, itulah harapannya sebenarnya. Bukan semata-mata daripada pihak yang penganjur saja, tapi malah warga kampung juga punya penglibatan secara langsung.
2: Jadi kita buktikan semangat patriotik warga Labuan ini yang sangat-sangat orang kata membara untuk menjayakan lagi program ini, Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago.
1: Betul. Jadi sama-sama kita memeriahkan lagi program untuk program Kembara Merdeka Amerika Jalur Gemilang Alex Jago ini dengan turun padang ya untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Okey, apapun kita nak ucapkan terima kasih pada tuan pengarah kita.
3: Sama-sama.
1: Tuan Rudy yang mana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini ya untuk kongsi mengenai dengan program yang bakal berlangsung yeah. pada hari Ahad ini ya. 30 Ogos.
2: Yeah.
1: Okey. Jadi apapun untuk anda terus bersama-sama dengan kami. Mungkin ada lagi topik-topik yang berkaitan tuan.
2: Yeah.
1: Kita akan bersua lagi semula.
2: Jadi
1: kita panggil dia sebelah.
2: Sebelah aja jiran.
3: Sebelah aja sebelah.
2: InsyaAllah banyak lagi program-program yang akan menyusul yeah. selepas ini. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Iya, yeah. dengarkan ini dia. Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Benih sempaya dengan keladi, semai pula di tanah pamah. Wanita mulia tinggi pribadi, didik keluarga penuh berhemah. Dua baris pembayang, benih sempaya dengan keladi, semai pula di tanah pamah, menggunakan unsur alam dan pertanian sebagai kiasan. Benih sempaya dan keladi melambangkan sesuatu yang kecil pada peringkat awal, namun berpotensi untuk tumbuh dengan baik jika ditanam di tempat yang sesuai seperti tanah pamah. Tanah pamah pula menggambarkan kawasan yang subur dan sesuai untuk pertumbuhan. Secara tersirat, pembayang ini menunjukkan bahawa sesuatu yang baik memerlukan asas yang kukuh, penjagaan rapi serta persekitaran yang sesuai untuk berkembang dengan sempurna. Ia menjadi gambaran awal kepada maksud sebenar pantun yang berkait dengan proses pembentukan peribadi manusia. Dua baris wanita mulia tinggi pribadi, didik keluarga penuh berhemah pula menekankan peranan penting seseorang wanita sebagai tonggak dalam keluarga. Wanita yang mulia digambarkan mempunyai pribadi yang tinggi, berakhlak mulia serta penuh dengan nilai kesopanan dan kebijaksanaan. Dengan sifat-sifat tersebut, dia mampu mendidik ahli keluarga dengan penuh berhemah dan kasih sayang. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berdisiplin. Justru pantun ini mengingatkan bahawa seperti tanaman yang memerlukan penjagaan yang betul untuk subur, begitu juga keluarga memerlukan didikan yang baik daripada seorang wanita yang berpribadi tinggi untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna bahasa sebentar tadi.
1: Okey, dan anda boleh dengarkan kembali siaran ulangan Cakna Bahasa kalau tak sempat dengar tadi kan. Dalam segmen Variasi. Ya,
0: pukul 11.45 minit pagi nanti. Okey, dan nampaknya tugasan kita pun sampai di penghujung Yazid Shima. Kita nak tengok mungkin ada lagi respon ya daripada rakan-rakan kita untuk topik Sembang Pagi.
1: Okey.
0: Cuti ideal bagi anda, cuti yang macam mana?
1: Okey, rasanya ramai dah yang dalam mood cuti-cuti ni.
0: Betul. Okey, kan? Kalau kita tengok ada satu lagi respon daripada Aunty Dina. Selain daripada balik kampung, cuti idealnya adalah cuti-cuti overseas dan jadi food hunter
1: katanya. Wow, dia lebih kurang macam Min juga kan. Food hunting katanya.
0: Okey, kan kalau macam saya, saya punya cuti ideal sama juga, lebih kurang macam Min, tapi kalau boleh rehat, rehat. Kalau tak boleh, apa boleh buat kan? Kena teruskan perjalanan itu. Yalah, kadang-kadang kita cuti ni kan bila seorang bolehlah rehat, tapi bila beramai-ramai dengan kawan-kawan ataupun family, mereka nak pergi sana, pergi sini, terpaksa juga kita
1: ikut. Kena ikut juga. Saya pun lebih kurang dengan Min. Food hunting tu dia macam satu cuti yang paling ideal. Di samping itu cuti bersama dengan keluarga.
0: Betul,
1: cuti untuk diri sendiri. Waktu itulah saya gunakan untuk berehat. Dan orang kata me time saya lah.
0: Kan, lagi-lagi kan, kalau kita cakap mengenai dengan food hunting ni, apa yang tiada di Labuan, kita cari di luar Labuan.
1: Betul. Masa tu kita kasih lunas, orang kata kan.
0: Jadi masalah diet kita kebelakangkan dahulu. Kita nak lunaskan craving dahulu.
1: Betul. Okay. Jadi apapun pilihan anda sebenarnya, yang penting cuti ini kita dapat beri ruang kepada diri kita, keluarga kita semestinya untuk sama-sama berehat, isi semula tenaga, kembali dengan semangat yang baharu selepas itu.
0: Ya, betul. Yang paling penting, jangan rasa bersalah kerana mengambil masa untuk berehat. Rehat bukan bermaksud kita malas, tapi rehat ialah sebagai daripada untuk menjaga diri supaya kita dapat kembali bekerja dan menjalani kehidupan dengan tenaga serta semangat yang lebih baik.
1: Jadi yang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti kami ucapkan. Namun jangan lupakan kami di Labuan FM.
0: Ya, dan juga utamakan juga keselamatan, kesihatan anda. Lagi-lagi dengan faktor cuaca ketika ini ya. Dan bercuti-cuti juga, pastikan selepas habis cuti itu kita kembali sihat juga.
1: Semestinya. Jaga kesihatan, jaga keselamatan.
0: Ya, dan 9.48 minit pagi sudah ketika ini. Dan tugasan kami pun sampai di sini saja menemani anda melalui segmen Salam Padang. Terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM sewal pukul 6 pagi tadi. Sehinggalah ke saat ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Mana yang terlebih terkurang sepanjang kami menemani anda dalam segmen Salam Padian hari ini, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang peluang, kami akan kembali menceriakan hari anda.
0: Sudah, tepat pukul 10 pagi nanti kita nak singgah ke National FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi dan akan kembali menemani anda lebih banyak hiburan untuk anda melalui segmen Variasi.
1: Jadi hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

0: udara agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Dapur FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi

Okay, tabola balik yang menjadi apa ni orang kata pembuka tirai muzik kita dalam segmen variasi. Okay, jadi assalamualaikum dan selamat pagi Lawan FM suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga teman suasana anda. Dan jangan lupa juga, okay, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma di App Store dan juga Play Store, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay. Untuk anda yang tengah memandu juga pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay. Jadi seperti biasa, sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik dan yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna-warna yang ceria. Jadi teruskanlah setia bersama saya DJ Alif hanya di Labuan FM suara pesisir anda.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Duh, daripada Blackpink yang telah mencerahkan ruangan udara anda sebentar tadi, okay? Jadi di sini ada satu perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana, okay? Bila kita berada di pantai ataupun bila kita mau pergi pantai, antara perkara yang paling seronok, terutama kalau bersama anak-anak, tentulah mandi-mandi laut, lepas tu bermain pasir, kan? Gali sana, gali sini, timbus sana, timbus sini, kan? Kadang ada juga yang pergi bina istana pasir, ataupun gali-gali parit ataupun gali-gali lubang, kan? Nampak semua ini macam biasa, tetapi sebenarnya kita kena berhati-hati tau. Sebab apa? Pasir yang kita anggap lembut dan tidak berbahaya itu sebenarnya boleh menjadi risiko apabila digali terlalu dalam. Yang mana baru-baru ini satu kejadian yang telah berlaku di California, yang mana seorang remaja yang berusia 18 tahun telah terperangkap selepas lubang yang digali itu runtuh. Dia tertimbus sehingga diparas pinggang, dan pasukan kecemasan mengambil masa hampir sejam untuk mengeluarkannya. Jadi ini menunjukkan satu perkara yang penting, yang mana bahaya di pantai bukan hanya datang daripada ombak dan juga laut, tetapi pasir juga boleh mendatangkan risiko apabila strukturnya digali, struktur yang digali itu dia runtuh, dan juga apabila dia basah dia boleh mengeras, kerana pasir yang basah ni khususnya yang menjadi boleh menjadi sangat berat dan padat apabila runtuh. Jadi kalau kita timbus kaki atau badan, mangsa mungkin sukar untuk bergerak, dan jika runtuhan itu sampai hingga ke paras dada, itu boleh menyebabkan seseorang itu kesukaran untuk bernafas. Jadi kalau anda bercuti, maklumlah kan, tak lama lagi mau cuti sekolah, kan? Okay. Jadi kalau anda bercuti di pantai bersama keluarga, mau bermain pasir itu boleh, membina istana itu pun boleh, cuma elakkanlah menggali lubang yang terlalu dalam, jangan bina terowong pasir, dan jangan juga menggali berhampiran dengan gigi air. Dan satu lagi, selepas bermain, kena kambuslah semula pasir yang digali itu, sebab bukan sahaja untuk keselamatan kita tetapi juga untuk keselamatan pengunjung yang lain, kerana kadang-kadang perkara yang kecil boleh membawa akibat yang besar. Bercuti biarlah seronok, bermain biarlah selamat, pantai untuk kenangan bukan untuk kecelakaan. Okay, itu dia serba sedikit info daripada luar negara yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik, cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

berikan kekuatan, dan semoga mereka masih yang masih belum dapat dihubungi dapat ditemukan dalam keadaan yang selamat. Amin. Dan ada satu lagi info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana The 60 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, dan yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin, iaitu Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, iaitu pada bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Itu yang saya boleh kongsikan kepada anda, info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik juga yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Okey, Laman FM Suara Pesisir. Anda bertemankan dengan saya, DJ Alif. Di jam yang kedua dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey. Dan ada kata-kata yang kita dengar setiap hari, tetapi kita tidak pernah menyangka bahawa suatu hari nanti kata-kata itulah yang menjadi kenangan paling berharga dalam hidup. Begitulah yang sedang dilalui oleh seorang ibu yang bernama Siti Nasuha apabila nota suara terakhir daripada anak tunggalnya, iaitu Rehan Yusuf yang berumur 9 tahun, menjadi kenangan yang akan dibawa sepanjang hayat. Dan ayatnya itu berbunyi begini: ibu, abang sayang ibu, abang sayang ibu, semua saya abang sayang. Itulah kata-kata terakhir yang diterima oleh Siti Nasuha daripada Rehan sebelum kanak-kanak itu, anaknya itu maut bersama bapanya, iaitu Amirul Fahmi Wan Jusoh yang berumur 40 tahun dalam kebakaran di rumah kampung Tok Jembal, Terengganu. Dan Siti Nasuha pada ketika itu sedang bekerja di Kuala Lumpur berkata, Rehan sempat membuat panggilan video kepadanya pada malam sebelumnya, namun panggilan itu tidak sempat dijawab, dan tidak lama kemudian dia menerima nota suara daripada anaknya. Dan tengah malam itu Siti Nasuha membalas dengan satu ayat yang cukup sederhana tetapi begitu besar maknanya. Ibu sayang abang. Dia kemudian cuba untuk membuat panggilan video sekali lagi, namun Rehan tidak menjawab, mungkin kerana sudah terlena itu fikirnya. Namun siapa kan sangka bahawa itulah komunikasi terakhir mereka. Jadi kehilangan seorang anak ini bukanlah sekadar apa ni orang kata kehilangan insan yang kita sayang, ia bukan sekadar itu, tapi ia merupakan kehilangan sebahagian daripada dunia yang kita bina bersama. Jadi daripada kisah ini mengingatkan kita tentang satu perkara: janganlah terlalu berkira untuk mengatakan sayang, dan janganlah terlalu sibuk untuk menjawab panggilan daripada ibu dan ayah kita. Dan kita doakan agar semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh adik Rehan Yusuf kita dan juga bapanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di dalam kalangan hambanya yang beroleh rahmat. Amin. Okay. Dan itu dia serba sedikit cerita berkenaan musibah yang saya boleh berikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi cerita-cerita menarik juga yang saya akan kongsikan. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM Suara Pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Perkongsian siapa dia untuk hari ini, okey? Baiklah, dalam dunia kita pada hari ini, memberikan pandangan dan juga teguran itu memanglah sesuatu yang biasa. Lebih-lebih lagi apabila seseorang itu menjadi perhatian umum. Tetapi di sebalik sebuah teguran, ada satu perkara yang kita perlu jaga, iaitu adab dan juga rasa hormat. Dan baru-baru ini, anak kepada pelakon dan penyanyi iaitu Raja Azura, anaknya yang bernama Putri Mia tampil mempertahankan ibunya susulan kecaman terhadap cara Raja Azula mengendalikan program reality Kilauan Emas Celebrity. Yang mana? Menurut Putri Mia, dia dan keluarganya terbuka menerima teguran tersebut serta pandangan yang membina. Namun, dia berpendapat bahawa tidak wajarlah apabila kecaman tersebut mula menyentuh dan juga merendahkan latar belakang pendidikan ibunya. Jadi, daripada sini kita dapat membezakanlah antara menegur dan juga menghina. Teguran itu sepatutnya membantu seseorang itu menjadi lebih baik. Yang mana kritikan itu pula boleh dijadikan ruang untuk memperbaiki kelemahan. Tetapi apabila kata-kata mula menjatuhkan maruah, merendahkan latar belakang seseorang ataupun menyerang perkara peribadi, di situlah teguran itu akan hilang nilai sebenarnya. Okey, kerana setiap manusia mempunyai perjalanan hidup yang berbeza, tahap pendidikan pun mungkin tidak sama, pengalaman juga berbeza. Tetapi itu bukan alasan untuk kita mengukur nilai seseorang berdasarkan perkara itu. Okay, jadi ingatlah, tegur boleh, beri pandangan pun boleh, tetapi jangan sampai merendahkan. Okay, itu dia perkongsian siapa dia yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini akan ada juga perkongsian cakna bahasa yang disediakan oleh DJ Fias untuk edisi hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Khalifah. Ini dia, Kita Anak Malaysia.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Hello Syafiq, kau kat mana?
1: Aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
0: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

Cari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Benih sempaya dengan keladi, semai pula di tanah pamah. Wanita mulia tinggi pribadi, didik keluarga penuh berhemah. Dua baris pembayang, benih sempaya dengan keladi, semai pula di tanah pamah, menggunakan unsur alam dan pertanian sebagai kiasan. Benih sempaya dan keladi melambangkan sesuatu yang kecil pada peringkat awal, namun berpotensi untuk tumbuh dengan baik jika ditanam di tempat yang sesuai seperti tanah pamah. Tanah pamah pula menggambarkan kawasan yang subur dan sesuai untuk pertumbuhan. Secara tersirat, pembayang ini menunjukkan bahawa sesuatu yang baik memerlukan asas yang kukuh, penjagaan rapi serta persekitaran yang sesuai untuk berkembang dengan sempurna. Ia menjadi gambaran awal kepada maksud sebenar pantun yang berkait dengan proses pembentukan peribadi manusia. Dua baris wanita mulia tinggi pribadi, didik keluarga penuh berhemah pula menekankan peranan penting seseorang wanita sebagai tonggak dalam keluarga. Wanita yang mulia digambarkan mempunyai pribadi yang tinggi, berakhlak mulia serta penuh dengan nilai kesopanan dan kebijaksanaan. Dengan sifat-sifat tersebut, dia mampu mendidik ahli keluarga dengan penuh berhemah dan kasih sayang. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berdisiplin. Justru, pantun ini mengingatkan bahawa seperti tanaman yang memerlukan penjagaan yang betul untuk subur, begitu juga keluarga memerlukan didikan yang baik daripada seorang wanita yang berpribadi tinggi untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Okey, itu dia cakna bahasa tempat minda hebat yang telah disediakan oleh DJ Fias kita untuk edisi hari ini, iaitu 27 Ogos 2026. Okey, dan di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana bila langit mula kelihatan kelabu, jarak pandang semakin pendek dan udara terasa sedikit berbeza, kita tahu bahawa jerebu sedang menyapa. Tetapi jerebu ni dia bukan sekadar tentang pandangan yang kabur. Dia juga merupakan kadang-kadang kesannya akan perlahan-lahan hadir melalui apabila kita sudah terasa mata yang ada agak pedih-pedih sikit. Lepas tu hidung mula berair. Lepas tu tekak terasa kering. Batuk yang datang tanpa diundang. Lepas tu malah tubuh juga akan rasa agak letih daripada biasa. Sebab itulah ketika jerebu melanda, jangan tunggu hingga nafas mula sesak, baru kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kerana apabila kita keluar rumah, semaklah dulu bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kalau kita tidak ada keperluan untuk berada di luar, kurangkanlah berada di luar buat sementara waktu. Dan kalau terpaksa keluar ketika jerebu, gunakanlah pelindung pernafasan yang sesuai ataupun pelitup muka yang sesuai, dan pastikan ianya dipakai dengan betul. Jadi bila kita berada di luar rumah, apabila kita berada di rumah, tutuplah tingkap pintu jika keadaan memerlukan, kurangkan sumber asap-asap seperti rokok, dan pastikan juga tubuh kekal terhidrat. Jadi lebih-lebih lagi buat anak-anak kita ataupun warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan jantung, dan ingatlah jerebu ini dia bukan sekadar satu perkara yang boleh dipandang ringan, kan? Kerana udara yang kita hirup pada hari ini mungkin kita tidak nampak, tetapi tubuh kita merasainya. Right. Jadi itu dia perkongsian tentang tips keselamatan ataupun kesehatan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari bilik berita ehwal semasa Labuan FM. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tidak bersama pemimpin yang zalim. Daripada Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami. Ketika itu kami berjumlah 9 orang, dan di antara kami ada bantal yang diperbuat dari kulit. Baginda lalu bersabda, mafhumnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku, aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajipan untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadi.

Tetapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada manusia adalah memiliki ibu dan bapa. Mereka adalah insan yang menyayangi kita sebelum kita mengenal dunia. Mereka berkorban tenaga, masa, harta dan perasaan demi melihat anak-anak membesar dengan baik. Namun apabila anak-anak semakin dewasa, ada yang mula lupa akan pengorbanan ibu dan bapa. Nasihat ibu bapa tidak lagi didengari. Teguran dianggap sebagai beban. Permintaan mereka dilayan dengan rasa berat dan berkira. Sedangkan ketika kecil dahulu, segala keperluan anak dipenuhi tanpa berkira sedikit pun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala meletakkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa sejurus selepas perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya keredoan Allah terletak kepada keredoan ibu bapa dan kemukaan Allah terletak kepada kemukaan ibu bapa. Silam pendengar sekalian, kadang-kadang anak-anak mudah memenuhi ajakan kawan. Bila kawan memanggil, segera datang. Bila kawan meminta bantuan, segera membantu. Tapi apabila ibu atau ayah meminta pertolongan, pelbagai alasan diberikan. Sedangkan ibu bapalah yang paling banyak berkorban untuk mereka sejak daripada kecil lagi. Dalam satu sabdaan lain, Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Iaitu dosa syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah termasuk dalam dosa yang besar. Bukan saja memukul atau mencaci dianggap derhaka, meninggikan suara, menyakiti hati mereka, mengabaikan kebajikan mereka dan tidak menghormati mereka juga dianggap sebagai perbuatan yang amat-amat wajar kita jauhi. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, anak yang soleh ialah anak yang sentiasa melihat jasa ibu bapanya walaupun dirinya telah dewasa. Hakikatnya, semakin meningkat usia ibu bapa, semakin mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak. Mereka mungkin tidak meminta harta yang banyak. Mereka mungkin tidak meminta balasan atas segala pengorbanan. Tapi mereka sangat menghargai perhatian, kehormatan dan layanan yang baik daripada ibu bapa. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, menghormati ibu bapa, menjaga hati mereka dan sentiasa memperoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keredoan kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha? Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, yelah, ha. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah meletak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Rakyat Malaysia sejak sekian lama berpegang kepada rukun negara. Kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada raja dan negara. Kita junjung keluhuran perlembagaan, kita hormati kedaulatan undang-undang dan kita sentiasa bersopan dalam pergaulan seharian.
0: Tidak kiralah sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Murut, Melanau, orang asli atau mana-mana etnik sekalipun yang bergelar warga negara Malaysia, maka inilah ciri-ciri yang wajib kita hayati.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Teruskan berhibur dalam hiburan tanpa henti.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita telah sampai di penghujung ruangan HTH kita. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami sejak awal tadi, seawal pukul 10 hinggalah ke saat ini, yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan live TikTok dan juga Facebook, dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang siaran variasi ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Bang Edi, kita ada Kak Ju, kita ada AZ, kita ada Jezol, kita ada Glenda, kita ada Shira, kita ada Zaiton, kita ada Emran, kita ada User, dan juga kita ada Suzy, kita ada Adam Chong, kita ada Sayang. Sayang namanya. Dan kita ada Fatin, kita ada Diana, kita ada Rosida, dan juga kita ada May daripada Sempurna, dan kita ada Siti Diana. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada anda yang berada di live Facebook Labuan FM, okay? Dan dalam masa 4 jam yang berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama, dan dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Jadi kita harapkan semoga setiap apa yang kita kongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat dan juga menceriakan hari anda, okay? Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita, iaitu DJ Corina dalam segmen ini deh, Siuk Bandar, kan? Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dan satu suara dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari, selamat mendengarkan kami Lamun FM, suara pesisir anda. Terima kasih atas kesetiaan semua yang terus kekal bersiaran bersama-sama dari awal pagi tadi pukul 6 sampai lagi kan sampai tiap sekarang ini. Dan segmen yang ketiga, segmen IDD Siok Banar akan bertemankan ke diaku. Si Corina di sini akan mendengar ibis kita semua sampai pukul 4 malam hari, 2 jam saja indah batah leo. Jadi taruh kekalkan tiap frekuensi atau ngam sudah tu 103.7 dan juga 89.4 MHz. Boleh juga ikuti kami secara live di Facebook Labuan FM. Okeylah, baik tak kita ni mendengarkan dulu lagu. Selepas ni banyak lagu-lagu menanti bis kita semua. Yang penting terus dengarkan kami. Ini di Siok Banar. Ini di Labuan.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Bandau, mai tanda akan di Cio Pana. Di

Baik, perkongsian Abar Sariani, mayat laki-laki 57 tahun dijumpai di sebuah rumah sewa di tingkat 2 atas restoran di Jalan OKK Abdullah, dipercayai lebih daripada 5 hari meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Wilayah Persekutuan Labuan, Superintenden Muhammad Wan Firdaus Wan Zaki, mengesahkan kes tersebut ketika ini diklasifikasikan sebagai kes mati mengajut. Muhammad Wan Firdaus berpada pihaknya telah menerima laporan kira-kira pukul 5.04 minit malam hari oleh pemilik bilik sewa berkenaan selepas dimaklumkan keciuman bau busuk yang amat kuat dari sebuah bilik sewa yang berkunci dari dalam. Padahal beliau, pihak bomba yang turut juga berada di lokasi kejadian membantu memecahkan pintu bilik dan membawa turun mayat berkenaan untuk dihantar ke unit forensik Hospital Labuan bagi tujuan postmortem dan siasatan lanjut polis. Menurut Wan Muhammad Firdaus berpadah lagi, hasil siasatan awal mangsa berbangsa Cina dan alamat terakhir mangsa Kampung Sabandil Papar Sabah. Jabatan Siasatan Jenayah JSC yang membuat pemeriksaan di sekitar bilik berkenaan indah menjumpai sebarang elemen jenayah yang menyebabkan kematian mangsa. Seterusnya, program Kembelia at Rakan Prihatin Peringkat Labuan 2026 jadi platform memupuk semangat kesukarelawan, kepimpinan dan keprihatinan dalam kalangan belia. Selain memberi penekanan kepada pembangunan jati diri serta kesejahteraan diri peserta, ia dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Labuan, Jabatan Kesihatan Labuan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Labuan dan Polis Daerah Labuan serta Persatuan Belia dan Beliawanis Kampung Pohon Batu. Program itu berlangsung selama 3 hari bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Majlis penutupan program disempurnakan penolong pengarah belia Jabatan Belia dan Sukan Labuan, Tracy Tumai Rigar, turut dihadiri penolong pengarah hal ehwal murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan, Syawal Abdul Rahman. Baik, itu saja perkongsian menerusi Abar Sariani. Teruskan bersama-sama dengan kami di Sio Manar.

0: Astaghfirullahalazim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung ke hatu. Mun dia alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis-palis.
1: Adik, upanya.
0: Oh, bah.
1: Baik, jo, kau indah apa-apa, kuming, ah?
0: Ya, tah.
1: Syukur, alhamdulillah. Lagaan pakaya, bah, kuming.
0: Eh, au, si pun jo akan lagaan, ah, kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, lihat-lihat jo dangan atu. Upanya oh. Kan memius iski-iski hati, ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan, jamu.
1: Lus, ujamu atu, kuming.
0: Ya, tah.
1: Ha, jalan ani hak bersama, jamu.
0: Oh.
1: Ha, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Mun kan laju kesana bakal. Lita tu.
0: Eh, hantap losnya tu katua.
1: Ha.
0: Ha, mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit. Hey.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Mana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ha, los itu kuming.
0: Ya ta.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang atau?
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat lisin, inda tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya ketua?
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jopa ya kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, kumeng, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayah, hendaknya amalkan ke sikap batulah angso atau?
1: Au, batulah angso, sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Nangku.
1: Jadangan, nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, aweh.
1: Nah.
0: Ketua.

0: Adik, dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia jobah Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nda dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ya ni kan membali kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan nanginnya. Mun nganya sebuting kipas doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ya macam karan jo batu. Ha indah berapa mencukupi bah. Ha sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar kurapak mu tu. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plak, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, Maitah, aku kongsikan dahulu. Hari ini ada perkongsian resepi. Aku bawakan untuk bis kita semua. Untuk kan buat minum-minum patang nyorang kan. Okey, hari ini kita akan membuat roti bakar custard. Roti bakar custard blueberry. Bahan-bahan yang diperlukan mesti ada roti gandum lah. Ataupun roti wholemeal nyorang. Dalam lebih kurang kalau nyorang, jangan terbanyak, ikutlah untuk perasa-perasa awal-awal ni kan, dalam lebih kurang 3-4 cuping saja dulu. Okey, kalau sekiranya akan banyak keluarga ramai 10 orang, tambahkan saja roti itu. Tapi ini untuk makan 3-4 orang lah. 2 biji telur, setengah cawan susu segar, kemudian 1 cawan yogurt yang plain, yang putih saja, anda mau ada perisa-perisa lain tambahannya. Selepas itu perlukan jua serbuk kayu manis, esen vanila dan buah blueberry. Tapi kalau sekiranya ada kejumpahan buah blueberry ni, boleh gantikan sama buah strawberry kah, sama buah apricot kah nyorang, ataupun kalau ada cherry pun boleh jua. Ikut ke nyorang, ikut kesesuaian, ikut apa yang ada lah. Kalau kan makan kismis saja pun boleh jua, tidak ada masalah. Itu adalah pilihan. Kemudian cara-cara untuk membuatnya senang saja. Masukkan telur, susu segar atau yogurt, serbuk kayu manis sama esen vanila ke dalam mangkuk. Kemudian baut ya gaul-gaul semua bahan-bahan tadi itu sampai tersebati dan jadi adunan custard. Sudah gaul kan? Kemudian ambillah 2 kaping roti, takan-takankan di tengah-tengahnya. Biar dia jadi nipis tengah-tengah. Kan roti kan tabal. Jadi bila kita ditakan-takan jadi nipis tengah-tengah kan? Tengah-tengah saja yang siringnya tuh jangan dibuang. Ada orang dibuangnya tuh, diputungnya. Jangan dibuang. Kemudian tuangkan adunan custard yang sudah kita buatkan awal tadi itu ke tengah-tengah itu, ke tengah roti yang sudah kita takan-takan tadi. Jangan jual luan panuh lah, sedang-sadang lah, lebih kurang. Jangan yang melimpah pulang. Sudah dituang ke dalam roti tadi, baru tadi dibakar. Nyorang sampai yang masak, sampai custard itu masak tadi. Sudah itu, sudah dibakar, baru susun tak buah-buah tadi ya. Buah pilihan lah. Kalau macam kan makan kismis, masukkan awal. Biar ia sebati sama terbakar sekali ya. Dibakar sekali masa campuran adunan nantun tadilah. Sudah itu baru tadi bakar dalam lebih kurang 25 minit. Dengan suhunya 160 darjah Celsius. Jangan terbatas. Kalau makan air fryer pun boleh. Kan makan oven pun boleh. Suhunya lebih kurang macam itulah. Jangan terlebih lagi lah. Supaya yang dah hangus lah nyorang. Jadi bila sudah ya siap dimasak, senang. Biar ya som-som dulu. Baru dapat dimakan. Jadi siring-siring roti itu tadi rangup. So dibakar kan. Tengah-tengahnya ia lambut. Bolehlah mencuba kan buat minum-minum patangan ni. Murajinlah kalau ada roti. Kan kadang-kadang kita ni beli roti, dah pandai habis baru dimakan. Ujung-ujung expired, sayang berbuang. Jadi bolehlah dibuatkan macam ni. Buatkan tayar jadi roti bakar custard blueberry. Tapi buah-buahannya tu terpulang pada pilihan masing-masing. Jadi selamat mencuba. Ni kan cuti sekolah ni. Jaga ada tiada orang balik-balik membuka isbok. Nya berpada mah lapar ko. Jadi buatkan anak-anak, suka ni anak-anak. Okey, selamat mencuba.

0: Maklumat lanjut boleh layari di laman web csam.my.crc2026. Baik, pukul 3 malam hari nanti kita ni akan dapat mendengarkan siaran ulangan untuk kisah Rumah Kadai, masuk ke episod 33 sudah dengan tajuknya Malam Cinta Rasul. Jadi dengarkan sekarang kisah Rumah Kadai pukul 3 malam hari ini di Siok Manar.
1: Ini di Siok Manar di Labuan FM, Janalai.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.

0: basah sedikit ke tak tuburhan, masukkan ke dalam luan anju-anju perlihatanku. Kang tersipak dangan, bemak, terpagong dahi, kang viral rumah kadai. Maklum saja tak kangannya tu mudah.
1: Weh, los jamu tu mustakim.
0: Oba.
1: Kang masuk baita, mun baita yang baik-baik, okey juga kan?
0: Benar.
1: Mun haba yang indah baik Anita, dia pun takutkan terpiasannya bani kang ni. Palis-palis.
0: Ya, benar. Ya, tanyangku atau baik tak kita ni susun bisa-bisa. Jangan sampai memudatkan pelanggan yang datang membeli kau makan dia ni. Terutamanya Kak Seli. Banyak nasi kita jamu ni jadi tabu pasti.
1: Loh, santap itu mustakim.
0: Oh.
1: Duh, pulang. Haus bana menjaga payuk nasi dia ni. Kang ni bukannya mudah kan luih kaja. Mustakim mah. Luih bos baik macam kat dia ngatu bah. 10 dalam sabuteng nyadangan.
0: Loh, sebenarnya.
2: Ade, bisa tertawa itu nakan kambaya lama. Apa itu tempatkan hentap isinya?
0: Anu bah, kawan ni Benji. Dari mana luah motor?

0: Apakan kau balik, ha? Apa yang kau hunja?
1: Kau ba?
0: Apa yang boleh kami bantu? Jangan supan, padahkan saja.
2: Wow, I very like very good service.
1: Yeah.
2: Antap iski kan rumah kadaya ni. Senang hati kan membelanja.
1: Of course Binje. Pais-pais, kelupis pais. Eh, ni nak si Binje betul-betul baites ya.
2: Sorry. Hayam masakai bawa-bawa bayi bun bah buhan mustaqim.
0: Okay.
2: Apapun, nah, ambil je sekaping sewang.
0: Apa ni Binje? Oh, ada ceramah Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW. Adi, ini bisa ini ya?
2: Oh, bisa itu mana?
0: Oh, ba?
2: Baik, tah, kita ni amai-amai datang.
0: Awi.
2: Agak banyak faedah yang kita ni luih. Yang tentunya, pahala insyaAllah. Macam mana ngalila dan mencintai Rasulullah.
0: Nah.
1: Awi, kalau saya ni dah bahaja, syuk juga mendengar ceramahnya. Apatah lagi kan?
0: Awi.
1: Mengingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta kepada Rasulullah.
2: Oh, luas hantap tu. Kang dalam program itu, ada juga akan diisi dengan bersalawat.
0: Nah, betul.
2: Tausiah menceritakan siah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Oh, benar.
2: Kita sebagai umatnya wajib tahu bila Nabi Muhammad lahir kan, Kang? Kan kena tanyakan langap-langap.
0: Atau mana tu ah, mun inda tahu.
1: Oh.
0: Inda terlagi baik itu sadang kena damit lagi dari taska dari sekolah. Kita ni kena padahkan.
1: Oh,
0: sadang tabana itu.
2: Oh, syukur alhamdulillah mustaqim Burhan.
0: Oh.
2: Untung siapa berjodoh kamu ni. Jangan kambang.
1: Lihat mu apa Binje. Muha suci tak panca lalak sejati.
2: Ada.
1: Nah, mu hanya sejah Nabi ya. Dalam tangan saja ba itu.
2: Oh, ada. Eh, indah dapat dipuji akan utilang taya. Malas ku ingau bana ko ni Burhan. Membayar malas bana. Tapi bukannya selawat saja. Ada kasidah. Ada kasidah pun ada.
0: Ah.
1: Oh.
0: Aw basi borang ini Binje. Bagai-bagai sejauhnya. Tapi mengagam majlis ilmu ni banyak ni apa idahnya kan Binje? Ah, membasikan rohani dan memainkan ukhuwah.
2: Nah, lu tahu jamu tu mustaqim. Tanda kita ni mencintai Rasulullah.
0: Nah.
2: Hidangkan halwa telinga dengan majlis ilmu.
0: Okay.
2: Luih jauh pahala.
0: Eh, benar.
2: Ujah Ustaz, bakawan yang baik yang hampir pada agama.
0: Oh.
2: InsyaAllah, nanti bisa naik tangan di kasurga.
1: Amin. InsyaAllah, Binje. Mudahan kita ni semua di dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Mun kami kelulusan off, berlaku juga tu. Sama-sama ke sana itu, Binje Mahaga. Kita dah tut bakah malu dah salah ni. Tut kampung mana kita?
2: Oh, jangan kamu indah datang ah.
0: Oh,
2: tu teh. Ugi tu mun indah betut bak Maulidur Rasul.
0: Oh,
2: tuat kampung kula.
1: Aku pun tuat jua ni bak nada ku mau ketinggalan lah. Kamu tinggalkan. Kalian ni bisa membuat malam kudang ah. Jadi kuang jua hangatnya kan. Musim bajau pun boleh kangen ini. Lagipun kesihatan haus jua dijaga.
0: Los hantap. Si pun jua akan tuat bahara, pastikan mana, jua kesihatan itu mengizinkan.
1: Mana lu?
0: Muninda tuan melihat dengan barak saja luih jua pahala itu.
2: Mana? Setahun sekali kita ni berkenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan peluang Ada program ceramah di Haga. Ada bak tuat. Mati kamu itu Burhan Mustaqim.
1: InsyaAllah Binje. Janji adakah dipapak saja.
0: Burhan. Ujungnya lain. Dia pulang banat.
1: Adik.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari 1 dan pulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkar, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Tetus si Corina bah. Dengarkan Ididi Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, dah kerasan 3.18 minit malam hari. Sudah sekarang Ani, sebelum ku kongsikan waktu-waktu penting, waktu solat, aku kongsikan dahulu Ani. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersamaan hari 3 pukul 3 malam hari bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.cscrc2026. Baik, jom kita ni sama-sama dulu ketahui dulu waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi harian ni 27 Ogos 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.32 minit malam hari, ya. Pukul 3.32 minit malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6.29 minit malam hari. Solat fardu isya pukul 7.39 minit malam. Seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.04 minit malam hari. Dan waktu syuruk pukul 6.12 minit pagi. Okay. Waktu solat subuh pukul 5.04 minit pagi. Dan waktu syuruk pukul 6.12 minit pagi. InsyaAllah 3.32 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Sio Kebandar.
1: Menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 4 hari lagi.

0: Dengarkan ini deh, Siok Bandar di Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: By the Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari 3 pukul 3 malam hari bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari scsam.my/crc2026. Baik, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, masanya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan sehari ini pukul 3.32 minit malam hari. Teruskan bersama-sama dengan kami, IDD Siuk Banar di Labuan FM.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat dan pengampunan perlukan penghijrahan. Daripada Ibnu Shimasah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Amru bin Al-As berkata, ketika mana Allah mencampakkan keindahan Islam ke dalam hatiku, aku datang berjumpa dengan Nabi untuk mengucapkan janji taat setia. Lalu baginda membentangkan, yakni menghulurkan tangannya kepadaku. Maka aku berkata, aku tidak akan mengucapkan janji taat setia ini sehinggalah engkau mengampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Mendengar kata-kataku itu, Rasulullah SAW lantas bersabda, wahai Amru, apakah engkau tidak tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa silammu? Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hijrah, iaitu perubahan diri daripada kekufuran kepada Islam, akan menghapuskan dosa-dosanya yang silam. Apa yang paling penting untuk difahami daripada hadis ini ialah taubat atau pengampunan itu bukan sekadar kita memohon ampun kepada Allah, tetapi mestilah disertai dengan tindakan dan usaha. Menurut riwayat Muslim, Ibnu Shimasah telah datang berjumpa dengan Sayyidina Amru yang sedang berada di ambang kematiannya. Saat itulah Sayyidina Amru menceritakan kisah keislamannya, bahawa keislaman serta penyesalan terhadap dosa yang lalu berupaya menjadikan dosa-dosa mereka diampunkan. Jelas di sini bahawa usaha dan perubahan mestilah dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat. Tidak wajar bagi seseorang pendosa itu sekadar mengucapkan dengan mulut mereka bahawa mereka sudah bertaubat, tetapi mereka hendaklah berusaha ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara nikmat terbesar yang telah kurniakan kepada manusia adalah memiliki ibu dan bapa. Mereka adalah insan yang menyayangi kita sebelum kita mengenal dunia. Mereka berkorban tenaga, masa, harta dan perasaan demi melihat anak-anak membesar dengan baik. Namun apabila anak-anak semakin dewasa, ada yang mula lupa akan pengorbanan ibu dan bapa. Nasihat ibu bapa tidak lagi didengari, teguran dianggap sebagai beban. Permintaan mereka dilayan dengan rasa berat dan berkira. Sedangkan ketika kecil dahulu, segala keperluan anak dipenuhi tanpa berkira sedikit pun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala meletakkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa sejurus sebab perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya keredoan Allah terletak kepada keredoan ibu bapa, dan kemukaan Allah terletak kepada kemukaan ibu bapa. Sila pendengar sekalian, kadang-kadang anak-anak mudah memenuhi ajakan kawan. Bila kawan memanggil, segera datang. Bila kawan meminta bantuan, segera membantu. Tapi apabila ibu atau ayah meminta pertolongan, pelbagai alasan diberikan. Sedangkan ibu bapalah yang paling banyak berkorban untuk mereka sejak daripada kecil lagi. Dalam satu sabdaan lain, Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Iaitu dosa syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah termasuk dalam dosa yang besar. Bukan saja memukul atau mencaci dianggap derhaka, meninggikan suara, menyakiti hati mereka, mengabaikan kebajikan mereka dan tidak menghormati mereka juga dianggap sebagai perbuatan yang amat-amat wajar kita jauhi. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, anak yang soleh ialah anak yang sentiasa melihat jasa ibu bapanya walaupun dirinya telah dewasa. Hakikatnya, semakin meningkat usia ibu bapa, semakin mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak. Mereka mungkin tidak meminta harta yang banyak. Mereka mungkin tidak meminta balasan atas segala pengorbanan. Tapi mereka sangat menghargai perhatian, kehormatan dan layanan yang baik daripada ibu bapa. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, menghormati ibu bapa, menjaga hati mereka dan sentiasa memperoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keredoan kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan fat didih dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Dengarkan ide-ide Siok Banar di Labuan FM.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
0: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
2: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Su kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah engkau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
6: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Meraka Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraka Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah

0: pendeta, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak? Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
5: Kak Tifa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Laura FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami. Menemani anda di 103.7 dan juga menerusi 89.4 MHz. Hari ini 27 Ogos 2026, hari Khamis. Saya DJ Max sekali lagi bersama-sama anda sehingga 7 malam nanti. Dan di jam yang pertama ini kita ada Cafe Klasik, lagu-lagu sekitar 80-an hingga awal 2000 menjadi teman satu jam anda. Juga terima kasih yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga terus dengarkan kami menerusi penstriman langsung. Kita ada halaman TikTok, boleh ikuti ketika ini di halaman Facebook Rosmi Lover FM Suara Pesisir Anda. Juga boleh ikuti semua konten-konten menarik kami kongsikan kepada anda di halaman Instagram dan juga halaman YouTube Lover FM Suara Pesisir Anda. Oke, selepas ini ada lagu daripada kumpulan A to Z dan juga Dayangku Intan. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Nico, Inilah Nasibku. Terus dengar destinasi Cafe Klasik di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Halo FM, suara pesisir Anda, Hati Kau Sinang. Rindu, itu dia lagu yang baru saya berlalu bersama-sama dengan Anda. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4.36 menit petang. Oke, selamat petang untuk Anda yang baru saya dengarkan kami segmen Destinasi. Saya DJ Mac di sini menemani sehingga pukul 7 malam nanti. Oke, ada sedikit info untuk Anda. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh terus layari laman web csam.my/crc2026. Oke, juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus dengarkan kami di halaman Facebook Rasmi 8 FM Suara Pesisir Anda. Kita akan terus dengarkan lagu selepas ini daripada kumpulan Exis dan The Bagels. Kita dengarkan dahulu Purnama Merindu menemani petang Destinasi Anda di 8 FM Suara Pesisir Anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengajut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.53 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga terhibur dengan playlist Cafe Klasik minggu ini. Terus kekal bersama dengan kami selepas ini di jam yang seterusnya. Seperti biasa, ada berita utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang seterusnya juga 5.30 petang nanti ada Warta Labuan menanti anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Kita akan kembali selepas ini, pastinya Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Danau gemilang, besarnya.
4: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
5: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
6: Siapa tak kenal Pak Su kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
3: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
3: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azan.
5: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini.

Den Haag dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

KKI Bunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kepiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Destinasi teman pemanduan anda. Saya dijemai kembali menemani anda di jam yang kedua kali ini. Pastinya destinasi teman pemanduan anda. Sedikit info, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh terus layari laman web csam.my/crc2026. Okey, itu dia sedikit info untuk anda petang ini. Kita akan teruskan lagi di segmen destinasi. Lagu seterusnya menanti anda daripada kumpulan Sheila on 7. Dan selepas itu ada Warta Labuan menanti anda.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, sehari berita utama. Mayat lelaki ditemukan setelah 5 hari meninggal dunia. 11 feri tambahan Labuan menumbuk tampung keperluan musim cuti, berita sepenuhnya. Mayat lelaki 57 tahun ditemukan di sebuah rumah sewa di tingkat 2 aras restoran di Jalan OKK Abdullah, dipercayai lebih daripada 5 hari meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Muhammad Wan Firdaus Wan Zaki mengesahkan kes tersebut ketika ini diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Pihaknya menerima laporan kira-kira 5.04 petang oleh pemilik bilik sewa berkenaan selepas dimaklumkan terdapat bau busuk dari sebuah bilik sewa yang berkunci dari dalam. Beliau berkata pihak bomba yang turut berada di lokasi kejadian membantu memecahkan pintu bilik dan membawa turun mayat berkenaan. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Labuan bagi tujuan postmortem dan siasatan lanjut. Hasil siasatan awal mangsa berbangsa Cina dan alamat terakhir Kampung Sabah Noel, Papar Sabah. Tiada sebarang elemen jenayah ditemui di lokasi kejadian. Sebanyak 11 perjalanan feri tambahan kenderaan bagi laluan Labuan Menumbuk akan beroperasi mulai hari ini bagi menghadapi peningkatan pengguna sempena cuti sekolah. Pengarah Jabatan Laut Labuan Ali Mudin Amiruddin berkata, permintaan dijangka meningkat sehingga 2,000 penumpang dan hampir 600 kenderaan sehari. Beliau berkata feri berkapasiti besar dengan kemampuan membawa 96 kenderaan dan 300 penumpang akan digunakan bagi mengurangkan kesesakan di terminal feri.
1: Berdasarkan kepada permintaan sekarang, sentiasa pantau 11 trip ni memadai panjang cuti sekolah. Namun kita sentiasa pantau jika ada pertambahan, kita akan bekerjasama ataupun memohon dengan pihak operator untuk tambahan trip. Dan kita lihatlah jika ada waiting list yang terlalu ramai, dan pastinya kita akan sentiasa berhubung dengan pihak operator untuk meningkatkan tambahan trip diluluskan.
0: Jabatan Laut Labuan akan terus memantau jumlah pengguna dan mempertimbang penambahan trip sekiranya permintaan meningkat. Perbadanan Labuan dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan Komite Terokai pelbagai ruang kerjasama baharu secara sinergi bagi memantapkan penyampaian perkhidmatan kepada komuniti. Perkara tersebut menjadi fokus dalam kunjungan hormat Ketua Cawangan JPJ Labuan Sairin Dullah alias Sabdullah kepada Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Dalam pertemuan itu, pelbagai inisiatif dan kepakaran yang boleh digembleng bersama oleh kedua-dua agensi dikongsi agar fungsi dasar serta operasi agensi masing-masing lebih cekap dan berimpak tinggi demi kemudahan warga Labuan. Kerjasama rentas agensi ini mencerminkan iltizam berterusan Perbadanan Labuan dan JPJ dalam memperkasa infrastruktur pengangkutan, keselamatan jalan raya serta kualiti perkhidmatan awam.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
3: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Seramai 52 pembimbing suai mesra PSM selesai sertai kem perkasa PSM Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL baru-baru ini. Persiapan itu bagi menghadapi Minggu Suai Mesra kali ke-32 pada September depan. Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin menekankan pentingnya peranan pembimbing sebagai pemudah cara utama dan pendorong semangat buat pelajar baharu yang bakal mendaftar pada 12 dan 13 September depan. Katanya Minggu Suai Mesra merupakan platform penting dalam membantu pelajar baharu menyesuaikan diri dengan kehidupan universiti. Beliau berharap PSM memanfaatkan segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh sepanjang pelaksanaan Minggu Suai Mesra nanti. Pasukan Pantun Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pantai muncul juara pertandingan Gemar Pantun Warisan Madani peringkat Labuan. Pasukan terdiri daripada Nur Alisha Adriana Rumi, Muhammad Zamharin Firdaus Zamli, Nur Kasih Wahida Safarudin dan Nur Syifa Aurelia Yusof. Lebih manis, pertandingan turut menyaksikan murid kelas 2 UM Sekolah Berkenaan Nur Rashida Hazlan dianugerahkan pemantun terbaik. Murid dibimbing guru Lija Jimbang dan Haslindah Muawan. Di tempat kedua SMK Pantai, sementara Sekolah Menengah St. Anne di tempat ketiga. Pengetua SMK Pantai Ismail Abdullah menzahirkan tahniah selain mengharapkan lebih banyak kejayaan diperoleh pada masa akan datang. Program Kem Belia Ed Rakan Prihatin Peringkat Labuan 2026 menjadi platform memupuk semangat kesukarelawanan, kepimpinan dan keprihatinan dalam kalangan belia selain memberi penekanan pembangunan jati diri serta kesejahteraan diri peserta. Ia dilaksana dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Labuan, Jabatan Kesihatan Labuan, Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan Labuan dan Polis Daerah Labuan serta Persatuan Belia dan Beliawanis Kampung Bohon Batu. Program berlangsung 3 hari di Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Majlis penutupan program disempurnakan penolong pengarah belia Jabatan Belia dan Sukan Labuan Tracy Tumei Rigar turut dihadiri penolong pengarah hal ehwal murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan Syawal Abdul Rahman. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di jangka berlaku di perairan Labuan sehingga pukul 6 petang ini. Keadaan itu adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Mayat lelaki ditemukan setelah 5 hari meninggal dunia. 11 feri tambahan Labuan menumbuk tampung keperluan musim cuti. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohania Ramli, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekcok. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memandang

Kan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

kanya jaringan keluli ampu. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan 8FM di frekuensi
3: 103.7 dan 89.4 MHz.

Bapak FM, suara pesisir anda. Saya DJ Mac kembali menemani destinasi dan terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman web csam.my/crc2026. Okay, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen destinasi. Jangan ke mana-mana, selepas ini di jam yang terakhir kita ada ruangan Nurani menemani anda. Terus dengar kami destinasi. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Black, Hijab Rindu. Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.

0: Nurani.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
6: Kak Ipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Laban FM, suara pesisir Anda. Kita kini berada di jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama-sama dengan kami di mana juga berada. Sedikit info, The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web csam.mycrc2026. Okay? Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini 27 Ogos 2026 masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Alabuan adalah pukul 6.29 petang nanti. Terus kekal bersama-sama dengan kami, destinasi Ruangan Nurani.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tidak bersama pemimpin yang zalim. Daripada Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami. Ketika itu kami berjumlah 9 orang, dan di antara kami ada bantal yang diperbuat dari kulit. Baginda lalu bersabda, mafhumnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku, aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajipan untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka, dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara nikmat terbesar yang telah kurniakan kepada manusia adalah memiliki ibu dan bapa. Mereka adalah insan yang menyayangi kita sebelum kita mengenal dunia. Mereka berkorban tenaga, masa, harta dan perasaan demi melihat anak-anak membesar dengan baik. Namun apabila anak-anak semakin dewasa, ada yang mula lupa akan pengorbanan ibu dan bapa. Nasihat ibu bapa tidak lagi didengari, teguran dianggap sebagai beban. Permintaan mereka dilayan dengan rasa berat dan berkira. Sedangkan ketika kecil dahulu, segala keperluan anak dipenuhi tanpa berkira sedikit pun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala meletakkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa sejurus selepas perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya keredoan Allah terletak kepada keredoan ibu bapa dan kemukaan Allah terletak kepada kemukaan ibu bapa. Silakan pendengar sekalian, kadang-kadang anak-anak mudah memenuhi ajakan kawan. Bila kawan memanggil, segera datang. Bila kawan meminta bantuan, segera membantu. Tapi apabila ibu atau ayah meminta pertolongan, berbagai alasan diberikan. Sedangkan ibu bapalah yang paling banyak berkorban untuk mereka sejak daripada kecil lagi. Dalam satu sabdaan lain, Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Iaitu dosa syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah termasuk dalam dosa yang besar. Bukan sahaja memukul atau mencaci dianggap derhaka, meninggikan suara, menyakiti hati mereka, mengabaikan kebajikan mereka dan tidak menghormati mereka juga dianggap sebagai perbuatan yang amat-amat wajar kita jauhi. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, anak yang soleh ialah anak yang sentiasa melihat jasa ibu bapanya walaupun dirinya telah dewasa. Hakikatnya, semakin meningkat usia ibu bapa, semakin mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak. Mereka mungkin tidak meminta harta yang banyak. Mereka mungkin tidak meminta balasan atas segala pengorbanan. Tapi mereka sangat menghargai perhatian, kehormatan dan layanan yang baik daripada ibu bapa. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, menghormati ibu bapa, menjaga hati mereka dan sentiasa memperoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keriduan kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Labor FM, suara pesisir anda. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Okay, ada sedikit info. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dengan info itu tadi, maka berakhir surat tugasan saya menemani anda segmen destinasi hari ini 27 Ogos 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan menemani anda untuk berbagai lagi rancangan dan juga lagu-lagu menarik menanti di sana. Saya DJ Mac mengundur diri. Jaga keselamatan dan jaga kesehatan diri anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran, terus bersama-sama dengan kami di Laman FM, suara pesisir anda. Selamat malam.
0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Suria di tempat anda.
1: Epoch 90.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 75 hingga 80.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa, yakni daripada mendapat sebarang pertolongan.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu muzzalimin.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, "Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita." Malik menjawab, "Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun.
0: Bagi menyatakan sebabnya mereka dibiarkan di dalam azab, Allah Ta'ala berfirman, "Demi sesungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu, yakni melalui Rasul kami. Akan tetapi, kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu."

0: Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami, malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Terima kasih kepada anda yang terus mendengar kami, geng Kakak Petang. Dan sebelum kita undurkan diri, kami juga nak mengalu-alukan dan juga nak mewawarkan kepada anda semua datanglah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini untuk sama-sama kita raikan sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta.
1: Ya, ke-69 untuk tahun ini. Jadi untuk anda, kalau datang ke sana, kalau saya rasa kena pakai mask lah, Din. Sebabnya keadaan cuaca kita tak berapa baik sekarang ni. Jadi orang kita standby mask lah dekat anda punya bag kan. Jadi untuk anak-anak kecil juga kita kena bawa air juga, Lin, air masak yang air secukupnya. Sebabnya dengan keadaan cuaca yang panas, air sangat-sangat diperlukan.
0: Ya, jadi suasana begitu meriah sekali. Sama-sama kita nantikan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini bakal menampilkan pelbagai acara menarik, Zura.
1: Betul. Apa dia tu, Lin?
0: Termasuklah perbarisan persembahan acara grafik manusia dan juga pelbagai persembahan serta pengisian istimewa. Nak tahu apa dia, datang beramai-ramai ataupun anda boleh saksikan juga di TV1. Boleh dengarkan kami juga di National FM Sentiasa Di Hati. Boleh saksikan kami di TikTok National TikTok. FM Sentiasa Di Hati.
1: Di Facebook pun juga nanti ada pelbagai sebenarnya kami hidangkan kepada anda nanti sempena 31 Ogos nanti, dengan barisan-barisan orang kata apa ni, pancar ragamnya ni.
0: Ya, tentu sekali.
1: Ada berkuda juga nanti. Berbagai ada sebenarnya agensi yang terlibat nanti.
0: Termasuklah anggota bomba dan penyelamat. Betul. Polis Diraja Malaysia dan ramai lagi ya. Jabatan kerajaan yang akan turut serta pada acara perbarisan kali ini bertemakan temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik.
0: Datang ramai-ramai, jangan lepaskan peluang.
1: Betul. Kalau anda tak dapat datang ke Putrajaya, saksikan di TV nantilah ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Esok ada lagi, Zura.
1: Betul.
0: Ada lagi.
1: Malam ni nanti rakan kita Reza nanti yang akan menghiburkan anda lah. Dia akan tunaikan pilihan lagu anda malam ini. Jadi saya Azura.
0: Saya Lin Zano.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak.

saya dihajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang berikutnya menurut si Nasional Malam pada malam ini. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Selamat beristirahat semuanya yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang baru masuk shift, baru masuk tugas, okey ke tu? Tak okey, kena okey juga ya. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada hikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Terima kasih geng Kakak Petang sama dengan Lin dan juga Zura yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna, dan saya sambung siarannya menerusi Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Hiburan dan informasi yang terbaik terus ke kalayan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: suspect. Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Tersetia, Nasional Malam.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Syiarul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran, siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, "illa wahyun yuha," semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Kita dah semakin hampir dengan hari kebangsaan. Persoalannya, bagaimana semangat anda sekarang ni? Adakah semakin patriotik? Adakah semakin cinta dan bangga sebagai rakyat Malaysia? So hari ni, apa yang kita nak lakukan adalah kita nak berkongsi tentang cara-cara menyatukan rakyat Malaysia walaupun kita hanya seorang rakyat biasa. Oh, menarik tajuk ni, bersama Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Maksudnya apa? Kita ni ialah rakyat biasa ni, maksud dia bukanlah kita ni daripada orang yang berpangkat besar atau berkedudukan tinggi. Kita adalah kita, rakyat yang punya kehidupan dan perjuangan tersendiri di medan masing-masing. Apa yang kita boleh lakukan? Sebab perpaduan bermula dengan satu langkah kecil daripada setiap individu. Setiap individu ni, kita semua ni ada peranan dalam nak membina perpaduan dan keharmonian dalam negara kita yang unik ini, yang berbilang kaum ini. Macam mana kita nak buat? Jom, cara pertama untuk menyatupadukan rakyat Malaysia adalah dengan kita tunjuk sikap hormat dan menghayati budaya serta kepercayaan kaum lain. Cuba kita luangkan masa untuk ambil tahu tentang adat resam, tentang makanan, tentang budaya, tentang perayaan kaum lain. Bayangkan kalau kita, macam Abang Bat, berbangsa Melayu, belajar tentang perayaan Tahun Baru Cina contoh. Dan jemput jiran berbangsa Cina datang rumah untuk berkongsi makanan. Mesti mereka akan rasa dihargai dan kita juga dapat rasa makanan yang sedap. Dan oleh kerana mereka memahami budaya kita sebagai orang Melayu, maka makanan yang dikongsi itu sesuai dengan budaya dan kepercayaan kita sebagai orang Melayu Islam contohnya. Nampak tak? Win-win situation. Itu penting. Kerana kalau ikut kajian Universiti Malaya pada tahun 2020, memahami dan menghormati budaya lain dapat meningkatkan rasa perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat sebanyak 37%. Penting ni sebenarnya. Okey? Baik. Cara yang kedua adalah dengan kita aktif dalam aktiviti community. Cuba kita sertai gotong royong, majlis perayaan atau program kemasyarakatan di kawasan tempat tinggal kita. Ini adalah cara terbaik untuk berinteraksi dan mengenali lebih ramai orang dari pelbagai kaum. Bayangkan kalau kita sertai program gotong royong, membersihkan taman, kita dapat berbual-bual dengan jiran-jiran, kita dapat berkongsi cerita. Dia macam pergi gathering besar-besaran dengan semua penduduk kampung ataupun penduduk taman. Dan waktu inilah kita akan makin kenal, dikenali dan mengenali tentang budaya dan kehidupan yang pelbagai di kalangan masyarakat. Okey? Dan tuan-tuan dan puan, cara yang ketiga adalah dengan kita menjadi pemadam api fitnah dan adu domba yang melaka-lakakan kaum. Macam mana kita nak buat ni? Kita gunakan media sosial kita. Bila kita tengok ada komen-komen yang macam melaga-lagakan kaum, yang cuba untuk menyemarakkan api perkauman ni, kita cuba untuk padamkan. Kita tegur. Kalau tak boleh ditegur, kita laporkan kepada pihak berkuasa. Okey? Ini juga dapat membantu kita mengekalkan perpaduan dalam negara. Jadi, untuk menyatupadukan rakyat Malaysia, walaupun kita hanya seorang rakyat Malaysia biasa, pastikan yang pertama, tunjukkan sikap hormat dan memahami budaya kaum lain. Yang kedua, aktif dalam aktiviti komuniti. Dan yang ketiga, kita jadi pemadam kepada api perkauman menerusi media sosial kita. Ingat, perpaduan bermula dengan satu langkah kecil daripada setiap individu. Okey, itu sahaja bersama Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Bukhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah, menjadikan Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Bukhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 22 minit malam waktu ini. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati? Terusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza untuk siaran malam ini, 8 malam hingga 12.30 malam. Dia akan terus menemani malam anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda semua. Secara khususnya menerusi Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini, pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik yang menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat. Selamat malam. Salam santai semuanya. Yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, okey ke? Kalau tak okey, bertenang dahulu. Kena kopi panas dulu, makan dulu, isi perut dulu, kemudian baru sambung semula tugasan anda. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang tugasan anda dan semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, tidak kira ke mana saja hala tuju, ada yang baru saja keluar cari makan dan sebagainya, jaga berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai dan terus kekal Nasional FM. Saya juga akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan lagu-lagu yang terbaik melalui Pilihan Bersama pendengar kita untuk malam ini. Jadi kalau anda ingin membuat permintaan lagu, setiap hari kami akan buat permintaan lagu bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami, secara khususnya di Facebook. Nampak saja apabila poster Pilihan Bersama telah dimuat naik, cepat-cepat hantarkan ucapan anda berserta dengan dua pilihan lagu, pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan di sebelah malam ni pula, penyampai akan siarkan lagu pilihan anda. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Selamat malam. Assalamualaikum. Sihat ke semua? Kalau tak sihat, jumpalah doktor ataupun pergilah klinik dan hospital yang berdekatan dengan rumah anda, ya. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat, sebenarnya itu yang lebih baik. Jadi memang tak sihat tu, speedy recovery, orang putih kata. Semoga cepat sembuh. Dan anda yang menonton TikTok Live ni, apa aktiviti anda di sebelah malam ni, ya? Saya harap anda semua baik-baik saja pada malam ini. Sihat-sihat sahaja. Assalamualaikum semua, berkhabar. Selamat malam. Terima kasih untuk tap-tap skrinnya sambil lipat kain, sambil apa lagi, ya? Berniaga juga pada malam ini. Selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, kita teruskan menerusi Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan pendengar kita, Ilah Hidayah, hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan UK judul Seksa. Untuk hiburan kita pada malam ini, semoga anda terhibur semuanya. Diikuti pendengaran kita yang seterusnya, kita bersama dengan Usif Josesh dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Nur Kumalasari yang berjudul Hati Seorang Kekasih. Lagu ini popular pada tahun 1982. Lagu Nur saja yang terus menyerikan lagi malam kita dan Mawar Desa. Assalamualaikum dan selamat malam buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada ketika ini. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah rendangan sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Meniti Suratan. Untuk anda terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan Sari Amri. Malam. Lagu daripada UK Seksa Nasional Malam.

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyEpsoda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

kita ke lembayan lama. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Apabila kita dengarkan sesebuah lagu nostalgia dengan baik-baik lirinya, seolah-olah membawa kita kepada kisah lama, kenangan lama. Kadang-kadang apabila kita terdengar ataupun kita teringat kisah lama, membawa air mata jatuh yang juga membuatkan kita bahagia. Kita tersenyum seketika, tapi tak apalah kan, nak buat macam mana? Kita tak boleh putar balik masa dan kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Ingatlah, ia sekadar hiburan semata-mata. Kita kena terus dengan kehidupan kita yang kita ada sekarang ini. Semoga murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama seluruh negara utara, selatan, timur, barat. Mantap semuanya, okey ke? Apa khabar semuanya? Selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan barokah. 27 Ogos 2026. Yang bekerja juga, selamat bekerja ya. Mantap katanya Mbak Farah. Okey, ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Mohaimin. Dengan ucapan Assalamualaikum semua sahabat, walau di mana juga anda berada, selamat malam. Layan kita santai malam ini, santai malam Jumaat. Kita layan Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Mantap, dah bersyak. Terima kasih yang baru masuk di TikTok. Apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih hadir. Terima kasih tap-tap screen. Dan sahabat kita yang seterusnya, seperti biasa, dari Bumi Kenyalang, dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat malam dan salam sayau. Salam pengerindu meruan menua kita semua. Bahasa etnik Iban, nampak tak? Saya boleh cakap bahasa Sarawak. Mantap, terima kasih Iliana ajar saya. Itulah dia katanya. Selamat bertugas semuanya. Semoga happy-happy selalu buat kita semua walau di mana juga anda berada. Santai kita malam ni, layan Nasional Malam. Ramli dari Cerdas Kuala Lumpur, James Pengiran, Natih Yaakob dengan ucapan Semen Nasional Malam menerusi pilihan bersama pada malam ini dengan permintaan lagu pendengar kita. Pasti dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Mantap, terima kasih. Itu antara ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada ucapan, dedikasi ucapan, apa juga ucapan anda yang anda ingin kirimkan kepada keluarga, sahabat dan sebagainya, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok. Ayuh kita berinteraksi sambil kita layan lagu-lagu terbaik terusi pilihan bersama pada malam ini. Dan permintaan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Azhar yang hadir dari utara, dari Bumi Kedah, dari Kulim Kedah. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada One Direction. Okey, kita tukarlah ya. Tadi lagu-lagu sedih, ni kita lagu happy-happy yang berjudul What Makes You Beautiful. Dengan hiburan kita pada malam ini diikuti Siti Subaida. Semoga anda terhibur hendaknya. Kita kembali dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia. Sebuah lagu daripada KC, Jangan Ada Benci. Dan lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Sebuah lagu daripada kumpulan Dharma Sutra. Hiburan bersama keluarga, sahabat anda semuanya. Semoga kita sihat dan ceria selalu. Terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik Nasional FM.

Dharma Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan kerohanian. Lagu diciptakan oleh Awang BPR yang terus menghiburkan kita. 9.59 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasio dan Malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih terus layan terus berhibur walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, diikuti di seluruh negeri Terengganu, di manakala di negeri Pahang, kawasan daerah Jerantut, Kuantan, Maran dan Pekan. Di sebelah selatan pula negeri Sembilan, daerah Tampin, seluruh negeri Melaka, manakala di negeri Johor, daerah Tangkak dan Muar. Untuk di Sabah, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau, kawasan pedalaman di kawasan Tambunan, Keningau dan Suuk, serta di daerah Sandakan, kawasan Tongod dan Telupit sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati memandu. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan segala aktiviti anda yang bertugas di luar kawasan. Berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca pastinya yang sahih dan juga tepat. Kita terus layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan bersama dengan permintaan Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan salam, salam dan juga malam, selamat malam Jumaat. Semoga kita ceria, riang mesra dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, ini dia Azimat Cinta. Terus layan Nasional Malam.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sudah malam di National FM, sentiasa di hati. Baru saja berhibur kita sebuah lagu daripada Santana dan juga Eva Lux, Put Your Lights On, untuk anda membawa kita jam yang berikutnya menerusi National Malam 10-11 minit malam. Selamat malam, semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita, malam yang terbaik, malam segala malam, malam Jumaat 27 Ogos 2026. Apa khabar semua yang masih lagi terus menonton di TikTok Live National FM? Selamat malam, terima kasih yang bagi guys, semoga murah rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pemimpin muda institusi pengajian tinggi IPT perlu tampil sebagai rakan strategik kerajaan dalam membentuk masa depan pendidikan tinggi negara yang mampan, inklusif dan berdaya saing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, menurut beliau, golongan berkenaan tidak seharusnya dilihat hanya sebagai pelaksana dasar, sebaliknya perlu memainkan peranan lebih besar menerusi idea, pandangan dan kepimpinan dalam pembangunan pendidikan tinggi. Beliau berkata demikian ketika menyantuni 500 pensyarah dan pentadbir muda yang berusia 40 tahun ke bawah dari Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi kembara karisma pemimpin muda Madani Zon Timur 2026 di Universiti Melaya Pahang, di Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMSA di Pekan. Dan juga perkongsian info semasa yang seterusnya mengenai luar negara, orang awam dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat yang tidak sahih berhubung dakwaan kononnya berlaku kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia susulan bencana banjir di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan juga mahu semua pengamal media tidak menerbitkan atau menyebarkan laporan tidak sahih berhubung kejadian tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa Nepal. Pasukan mencari dan menyelamat lembaga pelancongan Nepal, agensi-agensi pelancongan serta hospital-hospital utama di Kathmandu bagi memastikan keselamatan dan keberadaan warga Malaysia yang terlibat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, terus berhibur, lagu-lagu terbaik melalui pilihan bersama 20.0 di National FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Masih lagi sama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Baru saja berhibur sebuah lagu daripada Slam, Manisnya Rindu. Lagu ciptaan Sari Amri, 10.35 minit malam. Lagu-lagu untuk saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini, yang terus menyerikan lagi malam tenang anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu penuh dengan jiwa, lagu tangkap lentok menerusi pilihan bersama 2.0. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang mana berniaga pada malam ini juga, yang layan Nasional FM, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Bertimbang rasa ketika memandu, ya. Sabar memandu tu. Jangan ikutkan sangat nafsu tu. Nak laju aja. Kita kena ingat, jalan raya tu bukan kita seorang je yang guna, ya. Ramai pengguna jalan raya. Jadi, bukan ingat nyawa kita je. Ingat nyawa pemandu-pemandu lain juga. Semoga semuanya selamat, ya. Apa khabar semua yang ada di TikTok? Angka kentang dari Jerantu yang dengarkan Nasional FM. Malam ni sejuk je, satu hari mendung je. Betul, ada kawasan sekarang ni yang hujan, ada yang mendung. Jadi sentiasa berhati-hati, ya. Terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca secara khususnya di sebelah malam ini. Ucapan yang telah dikirimkan pula menerusi ruangan komen. Saya ingin keudarakanlah kita bersama dengan Fatimatus Zahara. Selamat malam semuanya. Selamat bertugas buat Reza. Semoga Reza sentiasa dan kita semua sentiasa ceria dan sihat endahnya. Amin. Terima kasih di atas doanya. Antaranya juga kita bersama dengan Noraini. Selamat malam. Keikhlasan adalah bukti kesabaran yang sejati. Itu dia kata-kata daripada pendengar kita. Jadi sama-sama kita hayati ayat itu, ya. Nasi Musa, selamat malam. Anda Moni, apa khabar dari Terengganu? Muhammad Yusof, Ita dari Ipoh hadir. Ita Jod, mantap. Anda Murni, Soleh Hadin hadir bersama. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan sentiasa ceria selalu. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan yang seterusnya bersama-sama dengan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahmat yang berjudul Kekasihku. Permintaan Rustan dan Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Lagu daripada Syura, Kau dan Aku. Ikuti juga Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Iklim, Gerhana Cinta Luka. Untuk anda, hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

Dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam kesyaruan anda dengan dengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0 pastinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun ataupun yang mana dah delete tu boleh muat turun semula. Layan kita Nasional FM walau di mana juga anda berada, ataupun menerusi saluran televisyen santai di rumah boleh layan radio juga ya, saluran Nasrul 869 dan MyTV 701. Baik, secara khususnya untuk anda yang memandu ketika ini, info trafik yang saya ingin kongsikan kepada anda, status trafik di semua lemburai Bertul, Semenanjung Malaysia. Trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan, antaranya di lemburaya baru Lembah Kelang, NKVED 1, arah utara Setia Alam ke Shah Alam. Berikutan kemalangan di kilometer 4.0 arah utara, lorong kecemasan, lorong kiri dan lorong tengah terhalang, hanya lorong kanan saja boleh dilalui. Lemburaya Plus E2 arah selatan dari Gunlai ke Senai Utara, lemburaya Elite di E6 arah utara persimpangan KLIA ke Putrajaya. Berikutan kemalangan di kilometer 25.6 arah utara, lorong kecemasan juga terhalang, dan lemburaya KLK E8 arah timur dari Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 21.4 sehingga kilometer 23.2 arah timur, lorong tengah dan lorong kanan ditutup. Trafik perlahan 6.0 km arah barat dari Lentang ke Bukit Tinggi juga kerja penyelenggaraan, dan lorong kiri ditutup sementara. Trafik juga perlahan. Diikuti lemburaya NPE E10 arah timur sampai piramid ke persiaran kewajipan. Sentiasalah berhati-hati walau di mana juga anda berada, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan kita, terus berhibur lagu permintaan sahabat pendengar kita, Kekasih Cinta Ku Rindu. Sebuah lagu daripada Tropika untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Berusi Nasional Malam 11.16 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Di perkusi utama seluruh negara, ada pendengar kita dari Indonesia, Singapura, Brunei. Mantap, terima kasih. Layan terus menerusi aplikasi RTM Klik dan juga saluran TV ataupun lebih mudah ya, dalam kenderaan, kekal frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya dengan terhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0 sambil memandu, sambil menyiapkan tempahan, sambil berniaga. Ada juga yang sambil bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda di sebelah malam ini. Malam ini malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kesyukuran. Di mana malam penghulu segala malam, hari Khamis malam Jumaat 27 Ogos 2026. Semoga malam ini juga menjadi detik yang terindah, malam yang terindah dengan disulami lagu-lagu terbaik Nasional Malam. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan pendengar kita di ruangan komen di muka buku. Nur Hidayah, selamat malam Reza, ceria konti. Ya, kita kena berceria konti. Ya, kena bersiaran, kena happy selalu. Janet Zai, selamat malam. Semoga malam ini anda dapat tidur dengan nyenyak dan juga lena. Ya, mimpi indah semuanya. Aniza Samin, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk info berita serta hiburan menerusi pilihan bersama malam ini, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat Johor, dengan cuaca panas membahang di sebelah selatan ini. Hari ini semoga kita hari malam ini berjalan dengan rancas, segala lulusan kita sempurna dan berjaya. Amin. CMS Free dari Kuching, Sarawak. Salam kemesraan buat semua pendengar setia. Nur Ariza, selamat malam, selamat berehat. Noraini Rina Santalia Beruas dari dalam perjalanan dari Manjoi ke Beruas. Sentiasa berhati-hati ya. Salija Nikmok hadir bersama dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Mantap. Sambil kita layan, sambil kita santai. Rugai American, Rosida, Nur Azila, ramai lagi. Siapa lagi yang ada ni? Kita lihat siapa yang kena. Tumian Virgo hadir dari Medan. Terima kasih dari Medan, Boniface Ju. Nampak ceria malam ni. Ya, kita kena ceria. Moga dipermudahkan segala urusan kita malam ini. Dan semua pendengar-pendengar, salam manis dari Saratu, Nora Ikin, Pak Su Omar, Masna Loso, Marsa Saleh, Rashida Idi Agustina dari Kuching, Sarawak. Ramai sebenarnya ya. Itu antara yang sempat saya keudarakan. Sebab kita masih lagi teruskan pilihan bersama pada malam ini. Permintaan pendengar kita, Nur Azila, sebuah lagu daripada Wan yang berjudul Lamunan Hati, hadir dari Kampung Gajah Perak untuk hiburan semua malam ini. Zakaria Sulaiman dari Bumi Kenyalang dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, diikuti Hanisah Nur dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang penuh dengan memori. Didengarkan sebuah lagu daripada Spin, Acik Spin dan juga Siti Nurjiana, Memori Berkasih. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan kenangan, lagu yang penuh dengan nostalgia juga. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda, Lamunan Hati Nasional FM.

telah sampai di penghujung jam bersama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Seperti biasa, hari esok saya akan bersiaran lagi menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam seperti biasa. Dan sebentar nanti untuk segmen berikutnya, rakan sugas Abang Manis akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 6 jam siaran dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

Okey, untuk Rock Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Puluh Hantu muncul lagi kembali 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Puluh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Yang berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya, betul. Eh, betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kakak setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Jam Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, ya, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda, lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya, dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zara halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mood kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesin Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nushah Zaf, Nene Ani, Lina Roslinda, Princess Su, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashidah Edy dari Sarawak, Nurlia Ramli Lia Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Rosmera, Apa Nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban, mantap Abang Lori. Zai Suraini di Temeloh, Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya. Sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Ki Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Bizai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan dan pelaksanaan SIM 2026. Sebenarnya bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni, masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syim Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Naraini, Nurjiz, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zugibli Ismail, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus Dina Dino. Kerana Melati juga turut hadir. Zai, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, Jilong juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bok Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok, tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kalyani. Berisi lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin Atas Name, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Matt Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilya, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Pro 2 Rawang, member-member Bumper Pin katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Dapat SB, Abang Lori, Pamaban, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Pamaban. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis, Pamaban. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kuching Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Akasha menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Lagi 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba ya AA. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zain, Norja 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nisalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasida Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NSC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 Tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semalam menti dengan kerana janji. Yalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata, Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1, bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1. Terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, sama lagi Gentleman 006, Kamaria Jajah Kio Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elvidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Raz, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Andi Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ini Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

Bulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuan tu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah, pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Kalau kita ada Mastura, kita ada Lil 11182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mama Nur Rahmat Pamaman juga dalam perjalanan ke Selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wang Sepalwi, Asyami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke batu pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dengarkan program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimpau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak R77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Ani 83, Adil Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Masnah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi Mat Yusri Luncur Batu Pahat. Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Ada ke? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah A. Ali. Headwind dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gabar Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng Gabar Hantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat, Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toib, ada Cik Nah juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafiza, Marina Zinon, Zam 67, Ebi Hashim, Ila Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Iz, Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pokjo, hadir Abang Manis, mantap hadir, ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang Menangis Tepi Bujur Katil. Okey, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam Kondisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, boleh, berusaha paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

menangis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu, ah. Ha? Ha, buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil... Kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut, ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini, ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat, ya kan? Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas itu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari, hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas itu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya, ya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mok Wan, Wisop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. Sob, macam mana Sob? Geng-geng Pro 2 okey semua? Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur mesti lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE izinkan selamanya nama memuli hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okay? Ya, kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina.

sedikit mendamaikan jiwa anda. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi. Menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap. Sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beria-ria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki. Ustazah, nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekong ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia dengan memujuk hati pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas, letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah, sengaja mati bunuh diri murkanya Allah, tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih, tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari tak mengapa lagi, tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah, lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan, mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik apa buruknya. Nak memandang apa baik buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri, just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan ibu menangis-nangis. Subhanallah Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah, tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia, itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah, peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya, bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, Al-Hajju Arafah. Kemain lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal terus lah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Life muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat, ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk, terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan Terima Kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Menerusi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat. Ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan, jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya sedikit, kata orang itu kata-katalah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Ali Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Treatment Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi wilayah Persekutuan Labuan. Semestinya Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersiaran lagi untuk hari ini. Edisi hari Jumaat yang berkat, 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, Labuan FM bersiaran dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti. 13 jam waktu siaran kami setiap hari menceriakan anda, menemani anda walau di mana pun berada. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk anda kerana bangun pagi terus memilih siaran Labuan FM. Pastikan frekuensi yang dipilih adalah yang jelas, yang tepat untuk anda mendengarkan siaran kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai perkongsian yang terbaik kami nak berikan untuk anda. Sekejap lagi kita ada perkongsian Mutiara Hadis hari ini dengan tajuknya Pemimpin Perlu Pembantu Yang Jujur. Kita dengarkan seketika nanti Mutiara Hadis dan terus bersama-sama kami dengarkan ini. Ini dia, Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: مونتيارا حديث.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin perlu pembantu yang jujur. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dhakarahu wa in dhakara a'anahu wa idza aradallahu bih ghayra dhalika ja'ala lahu wazira wazira su'in in nasiya lam wadhakkirhu wa in dhakara lam yu'in. Daripada Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya pembantu yang jujur. Apabila ia lupa, maka ia akan mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu, yakni keburukan pada diri seseorang pemimpin, maka Allah jadikan baginya pembantu yang buruk. Apabila ia lupa, maka ia tidak mengingatkannya. Maka ia tidak mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia tidak membantunya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pemimpin memikul tugas dan tanggung jawab yang berat. Pemimpin memerlukan pembantu yang boleh meringankan tugas kepimpinan. Jika Allah mahukan kebaikan kepada pemimpin, niscaya akan diberikan kepadanya pembantu yang baik dan jujur. Pembantu yang baik akan berusaha dengan kemahiran yang ada membantu melaksanakan tugas-tugas ketua dengan cemerlang dan sentiasa diridai Allah. Sebaik-baik pekerja ialah yang memiliki dua sifat, yaitu kuat yang merujuk kepada cara serta kemampuan melaksanakan tugas dan amanah yang merujuk kepada orang yang dipercayai dan takut kepada Allah serta tidak menyeleweng. Pembantu yang baik akan memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada ketua agar tindakan dapat diambil dengan tepat dan hikmah. Pembantu yang jujur akan mengingatkan kepada ketua jika lupa atau silap dan akan segera membantu, bukan turut sama mengiyakan kesilapan. Pemimpin atau ketua sewajarnya melantik pembantu yang benar-benar layak, amanah dan memiliki kemampuan untuk membantunya memimpin organisasi atau negara dengan baik. Jika kita sebagai ketua, pastikan pembantu yang dipilih benar-benar layak dan sentiasa bersedia mengingatkan ketika pemimpin lupa. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda berlalu. Amir Johari dengan Hasrat. Jadi setiap hasrat yang baik kita iringi dengan doa. InsyaAllah apa yang belum mampu kita capai hari ini, mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang terbaik untuk kita. Okay, jadi sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Shima dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda hari ini, edisi hari Jumaat 28 Ogos 2026. Kami akan terus memberikan yang terbaik untuk anda, dan sebentar saja lagi seperti biasa kita akan dapat ketahui, kami akan kongsikan kepada anda menerusi perkongsian berita pilihan SP. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, terus lagi aktifkan pagi Jumaat anda bertemankan kami. Dengarkan ini dia, Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, berita pilihan SP kami nak kongsikan kepada anda pagi ini. Dan seperti biasa, rujukan kami dalam segmen Salam Padian menerusi perkongsian berita pilihan SP ialah portal berita RTM. Kita mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama, yang mana sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp wilayah Pokhara dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir serta tanah runtuh yang melanda beberapa kawasan negara itu. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan susulan kerosakan jalan akibat bencana berkenaan, yang mana kumpulan pendaki yang dikendalikan Ohana Travel and Tours itu kini berada di Annapurna Base Camp pada ketinggian kira-kira 4,130 meter dari aras laut. Dan menurut salah seorang kru, Muhammad Haris Hakimi Muhammad Zamri, dalam keadaan di kawasan itu masih lagi terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun, yang mana kumpulan ini dijadual menamatkan perjalanan di Nepal pada 31 Ogos ini sebelum kembali ke Malaysia. Dan seramai 45 pendaki Malaysia bersama 3 kru Ohana terlibat dalam 3 pakej pendakian yang dikendalikan syarikat berkenaan. Dan sementara itu, banjir dan tanah runtuh di sempadan Nepal Tibet terus mencetuskan kebimbangan terhadap rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Dan setakat perkembangan terkini, Kementerian Luar memaklumkan 55 rakyat Malaysia di daerah rasuah masih belum dapat dihubungi susulan bencana berkenaan. Dan seterusnya, berita pilihan SP yang kedua pagi ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperluas pelaksanaan program servis Ihsan Madani dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara, yang mana perluasan program sempena Bulan Kebangsaan 2026 ini membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan perluasan program ini merupakan antara ikhtiar KPDN bersama dengan rakan strategik industri dalam menterjemahkan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati melalui inisiatif yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Selain membantu mengurangkan sebahagian kos penyelenggaraan kenderaan, program ini juga diharap dapat menggalakkan pemilik kenderaan melakukan penyelenggaraan secara berkala bagi memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Dan KPDN juga turut menawarkan manfaat istimewa kepada rakyat, termasuk inisiatif jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September dengan menawarkan diskaun 10 hingga 30% bagi barangan keperluan terpilih. Baik, itu dua perkongsian berita pilihan SP pagi ini dapat kami kongsikan, dapat kami bawakan untuk anda menerusi perkongsian berita pilihan SP. InsyaAllah dari semasa ke semasa banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda semuanya, semestinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Sekali lagi pagi ini bertemankan saya Syimah hingga pukul 10 pagi nanti. Jadi salam Jumaat untuk semua. Semoga hati kita hari ini terus ditenangkan, rezeki dilapangkan lagi, dan segala urusan kita, doa kita terus dipermudahkan. Terus bersama-sama kami Labuan FM, suara pesisir anda. Seketika nanti ada pula perkongsian info cuaca. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Radiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
5: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
7: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayan.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: Dan

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.45 minit pagi. Kita nak rancang senyum seharian. Mudah-mudahan cuaca juga berpihak kepada kita bagi memudahkan sebarang urusan yang bakal kita lakukan hari ini. Dan seperti biasa, info cuaca kami kongsikan dengan merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan perkongsian ramalan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 28 Ogos 2026, hari Jumaat. Di sebelah pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Seterusnya, petang dan juga malam, cuaca berjerebu dengan suhu minimum di Labuan hari ini 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Manakala di perairan Labuan pula hari ini, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Diramalkan hujan di beberapa tempat pada sebelah petang nanti, dan pada sebelah malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat daya berkelajuan di antara 20 hingga 30 km sejam, dan ombak mencapai ketinggian di antara 1 hingga 1.5 meter. Jadi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi kami kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus mendoakan segala urusan yang bakal kita lakukan hari ini akan dipermudahkan, berjalan dengan lancar. Dan semestinya untuk anda, kalau ingin mengetahui lagi ramalan cuaca yang terkini, boleh layari laman web www.met.gov.my ataupun media sosial rasmi Met Malaysia. Muat turun aplikasi My Cuaca bagi mengetahui lagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Jadi sekali lagi kami mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, lancar semuanya, masih mampu mengukirkan senyuman yang manis di wajah anda. Ada ketenangan pagi Jumaat ini, ada kebahagiaan pagi Jumaat ini. Yang penting bersama-sama kami di Labuan FM dalam segmen Salam Padian hingga pukul 10 pagi nanti. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan dapat mendengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Terus bersama-sama kami, dengarkan ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: dan logam hilang.
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
5: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Silat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama

0: 28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, Siti bilang cuti. Sebut je cuti merupakan masa yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang. Betul tidak? Kan? Terutamanya selepas kita sibuk dengan pekerjaan, dengan pelajaran. Jadi waktu cuti ini dapat digunakan untuk berehat, meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga, melakukan aktiviti yang digemari. Jadi ini juga merupakan peluang lah kalau yang nak suka pergi melancong tu kan. Jadi semestinya ini yang dinanti-nantikan. Cuti untuk berehat, cuti untuk peluang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cuti juga boleh menyegarkan minda sebelum kembali menjalani rutin harian. Jadi yang nak pergi bercuti, cuti itu kan, selamat bercuti kita ucapkan. Namun cuti-cuti juga jangan lupakan kami di Labuan FM. Sambil-sambil tu sedikit pesanan jugalah ya, sebelum bercuti nak meninggalkan rumah tu, pastikan pintu, tingkap, gas, suis elektrik, cuba perhatikan dulu yang mana perlu ditutup tu, tutuplah betul-betul. Dokumen-dokumen penting, semak tiket anda, perjalanan anda tu kan, rancang perjalanan dengan sebaik yang mungkin. Ubat-ubatan jangan lupa, keperluan peribadi. Kalau boleh kita nak, orang kata, pergi bercuti dalam keadaan selamat, balik bercuti pun semuanya dalam keadaan selamat. Jadi selamat bercuti kami ucapkan. Okey, jam yang kedua sedang mendengarkan segmen Salam Padian dan menceriakan pagi anda bertemankan saya Syimah hingga pukul 10 pagi. Nanti hari ini gerakan solo, tak apa, saya akan terus menemani anda dengan penuh bersemangat, dengan penuh keceriaan dan orang kata berinteraksi bersama-sama dengan kami di sini di Labuan FM dalam segmen Salam Padian. Kejap lagi kita ada live di TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Nantikan juga perkongsian hari ini, booster jiwa. Booster jiwa hari ini setiap hari Selasa hingga Jumaat 7.30 minit pagi. Hari ini booster jiwa kita nak cerita mengenai dengan apa yang kita kejar dalam hidup sebenarnya. Boleh dengarkan sekejap lagi 7.30 minit pagi nanti. Yang penting anda kena terus dengar. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda. Perkongsian motivasi booster jiwa kami nak kongsikan lagi kepada anda pagi ini. Jadi kita nak, orang kata kita nak renung-renung lah diri kita kan. Kehidupan kita ni kan, kita nak tanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini? Bila sebut kejar-kejar ni kan, mungkin ada yang jawab, saya nak mengejar kejayaan. Ada yang kata, saya kejar duit. Mungkin ada yang kejar perhatian. Jadi, itulah orang kata kehidupan kita ni kan, kita sibuk nak mengejar sampai kita lupa bertanya, adakah apa yang kita kejar selama ini benar-benar membuatkan kita bahagia? Cuba tanya diri sendiri dulu hari ini kan. Jadi, kita nak berhenti seketika, tarik nafas, kita nak kenali hati kita, sama-sama berfikir, mungkin hidup kita ni bukan tentang mengejar sebanyak-banyaknya, tapi tentang mengejar perkara yang betul-betul bermakna dalam hidup kita. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua, untuk kita semua, apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup. Okey, yang pertama, kita kejar duit, betul kan? Tapi sebenarnya kita mahu ketenangan. Ada yang cakap, mana ada saya kejar duit? Belum lagi, saya belum habis cerita lagi kan? Jadi apabila kita bekerja keras, apa yang kita mahukan sebenarnya? Mestilah kita nak duit kan? Kita mahukan kehidupan yang lebih selesa, mahu memenuhi keperluan keluarga, mahu ada simpanan, masa depan yang terjamin. Tapi kalau kita fikir lebih dalam lagi, duit ini bukanlah matlamat terakhir. Kita sebenarnya nakkan ketenangan. Kita nak tidur tanpa terlalu banyak perkara yang bermain di fikiran. Kita nak rasa cukup. Kita nak keluarga kita pun terjaga. Tak adalah dihantui masalah kewangan kan. Tapi jangan sampai kita mengejar duit hingga kehilangan ketenangan yang kita cari sejak awal lagi. Kita cari rezeki, tapi jangan sampai rezeki itu mengambil seluruh kehidupan kita. Seterusnya, kita kejar kejayaan. Kita kejar kejayaan kan, tapi sebenarnya kita mahu dihargai. Kita bekerja keras, kita nak capai sasaran. Kita nak naik pangkat, nak berjaya, nak orang nampak usaha kita, betul kan? Tapi kadang-kadang yang kita cari sebenarnya bukan kejayaan semata-mata ya. Kita nak dihargai, kita nak usaha kita itu dilihat, kita mahu orang berkata, saya nampak apa yang anda lakukan. Begitu. Sampai terbatuk-batuk saya pagi ni. Nampak semangat dia tu kan. Sebab tu kita jangan cepat menilai seseorang hanya berdasarkan pencapaiannya. Mungkin di sebalik seseorang yang bekerja begitu keras, sebenarnya ada hati yang cuma mahu dihargai, diiktiraf. Dalam masa yang sama, kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Seterusnya, kita kejar perhatian orang sampai terlupa diri sendiri. Ialah zaman sekarang kan, perhatian begitu mudah untuk kita kejar. Macam biasalah, like, komen, pujian, pengiktirafan. Kadang-kadang kita mula mengukur diri kita berdasarkan berapa ramai yang menyukai kita. Kan? Tapi persoalannya, kalau semua orang menyukai kita tetapi kita sendiri tidak menyukai kehidupan yang kita jalani, adakah kita benar-benar bahagia? Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk menunjukkan kehidupan kepada orang lain sehingga lupa untuk menjalani kehidupan kita sendiri. Tidak semua perkara perlu dikongsi, tidak semua pencapaian perlu mendapat tepukan. Ada perkara yang cukup kita nikmati sendiri. Hidup kita ni bukan pertandingan untuk mendapatkan perhatian. Hidup kita adalah perjalanan untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Seterusnya, kita kejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Banyak sangat dikejar ni kan. Selalu kata kalau dah ada duit akan bahagia, bila dah berjaya baru boleh berehat. Nanti bila semua dah selesai barulah nak luangkan masa dengan keluarga. Tapi masalahnya nanti itu, perkataan nanti itu belum tentu datang. Sebab kita terlalu sibuk merancang masa depan sehingga kan lupa bahawa hari ini juga pernah menjadi masa depan yang kita tunggu-tunggu dahulu. Masa bersama dengan ibu bapa, masa bersama dengan pasangan, masa melihat anak-anak membesar kan.
Jadi rancanglah masa depan anda, tapi jangan sampai korbankan seluruh hari ini untuk sesuatu yang belum pasti. Kerana hidup bukan hanya tentang sampai ke destinasi, tapi kita juga perlu menikmati perjalanannya. Dan seterusnya, selepas kita mengejar duit, kejayaan, perhatian, masa depan, mungkin apa yang kita benar-benar cari hanyalah satu perkara, iaitu hidup yang bermakna. Okey, jadi maknanya bila kita dah tua nanti kan, mungkin bukan jumlah duit yang paling kita ingat, tapi kita akan ingat siapa yang pernah berada di sisi kita. Jadi hari ini, apa kata kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita kejar, kenapa kita mengejarnya, paling penting adakah ia benar-benar penting untuk kita? Kerana hidup hanya sekali, jadi kita jadikan ianya sesuatu yang bermakna. Bahagia ini bukan semata-mata destinasi, tapi bagaimana kita menjalani satu-satu perjalanan. Jadi teruskan melangkah, teruskan mencari makna, jangan lupa nikmati perjalanan hidup kita hari ini. Dan itu perkongsian booster jiwa kita hari ini mengenai dengan apa yang kita kejar dalam hidup sebenarnya. Jadi hidup sekali, jadikan ia bermakna. Itu perkongsian booster jiwa kita hari ini. Dan sementara itu saya nak tunggu Min untuk kemas kini topik Sembang Pagi. Dan kita dah live di TikTok ketika ini, boleh berinteraksi, boleh follow ketika ini. Ada pelbagai cerita kita nak bawakan seketika nanti. Terus bersama-sama kami dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertepat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik. Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Baiklah, Padian FM, suara pesisir anda. Jom berinteraksi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian pagi ini. Selamat mendengarkan segmen Salam Padian menceriakan pagi anda setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Kami menemani anda. Terima kasih Min atas perkongsian topik sembang pagi hari ini. Hari ini lagi sekali Min main pilih-pilih nama, main type-type nama. Jadi hari ini tajuk sembang pagi kita ialah satu nama tajuk novel anda. Caranya mudah saja, tak perlu fikir-fikir apa tajuk, saya tak tahu, jangan risau. Yang anda perlu ialah typekan nama anda sahaja. Nanti Min akan bantu cipta tajuk novel yang sesuai untuk anda. Lah, dia main tajuk-tajuk novel pula hari ini. Kalau kaki-kaki novel ni kan, mesti dia sukalah. Apa nama yang bersesuaian dengan tajuk ni. Jadi pagi ni, satu nama tajuk novel anda. Caranya taipkan jenama anda, bagi tahu jenama anda. Nanti Min akan bantu cipta tajuk novel yang sesuai untuk anda berdasarkan nama anda. Mungkin kelakar, mungkin romantik, mungkin penuh drama kan. Macam Min sendiri, nama dia guna nama Min lah. Dia tak nak reveal nama sebenar. Dia guna nama Min, tajuk novel Min. Min antara cinta dan takdir. Risau saya kan. Bukan main lagi nama tajuknya kan. Min antara cinta dan takdir. Kalau nak buat novel Min, boleh gunakanlah tajuk novel tersebut kan. Jadi hari ini topik sembang pagi kita santai-santai je, hari Jumaat kan, tak nak berat-berat. Jadi bagi nama anda, nanti Min akan ciptakan tajuk novel yang sesuai berdasarkan nama anda. Okey, nanti kita akan bacakan respon anda dari semasa ke semasa. Tepat pukul 8 pagi, kita akan dapat dengarkan berita Warta Pagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sen Satu Suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti mklik betul-betul percuma.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.

0: Dan Luka Mila?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Su kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira dah kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya, RJ Jack, dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penemuan mayat seorang lelaki berusia 57 tahun di sebuah bilik sewa di Jalan OKK Abdullah petang kemarin dipercayai selepas lebih lima hari mangsa meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Muhammad Wan Firdaus Wan Zaki berkata pihaknya menerima maklumat daripada pemilik rumah sewa kira-kira pukul 5.04 minit petang selepas terhidu bau busuk dari bilik yang berkunci dari dalam. Bomba yang tiba di lokasi kemudian memecahkan pintu bilik sebelum membawa keluar mayat mangsa. Mangsa dipercayai berbangsa Cina dan mempunyai alamat terakhir di Kampung Sabanoel Papar, Sabah. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Labuan untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah. Sebanyak 11 perjalanan tambahan feri kenderaan bagi laluan Labuan Menumbuk mula beroperasi hari ini susulan jangkaan peningkatan pengguna sempena cuti sekolah. Pengarah Jabatan Laut Labuan Alimuddin Amiruddin berkata jumlah permintaan dijangka mencecah 2,000 penumpang dan hampir 600 kenderaan sehari. Katanya feri berkapasiti besar yang mampu membawa sehingga 96 kenderaan dan 300 penumpang turut digunakan bagi melancarkan pergerakan pengguna.
1: Berdasarkan kepada permintaan sekarang, sentiasa pantau 11 trip ni memadai sepanjang cuti sekolah. Namun kita sentiasa pantau jika ada pertambahan, kita akan bekerjasama ataupun memohon dengan pihak operator untuk tambahan trip. Dan kita lihatlah jika ada waiting list yang terlalu ramai dan pastinya kita akan sentiasa berhubung dengan pihak operator untuk meningkatkan tambahan trip diluluskan.
0: Jabatan Laut Labuan akan memantau situasi dari semasa ke semasa dan mempertimbang penambahan perjalanan jika diperlukan. Jabatan Laut Labuan juga jelasnya akan mempertimbang penambahan trip sekiranya permintaan meningkat. Perbadanan Labuan dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan mahu memperluas kerjasama rentas agensi bagi meningkat kecekapan perkhidmatan kepada masyarakat. Usaha itu dibincangkan menerusi kunjungan hormat Ketua Cawangan JPJ Labuan Sarindullah alias Sabdullah kepada Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Pertemuan turut membincangkan perkongsian kepakaran serta ruang kerjasama baru yang boleh dilaksanakan kedua-dua agensi. Bakat berpantun pelajar SMK Pantai membawa sekolah itu muncul juara pertandingan Gema Pantun Warisan Madani peringkat Labuan. Kejayaan itu dilengkapkan dengan pengiktirafan kepada Nur Rashidah Hazlan dari kelas 2 UM yang dinobat pemantun terbaik. Pasukan sekolah diwakili Nur Alisha Adriana Rumi, Muhammad Zamharin Firdaus Zamli, Nur Kasih Wahida Safarudin dan Nur Shifa Aurelia Yusof. Mereka dibimbing guru Lija Jimbang dan Haslindah Muawan. SMK Pantai rangkul tempat kedua. Sekolah Menengah St. Anne di tempat ketiga. Pengetua SMK Pantai Ismail Abdullah menzahirkan tahniah atas pencapaian berkenaan dan berharap kejayaan itu jadi pemangkin kepada pencapaian lebih besar. Semangat kesukarelawanan dan kepimpinan dalam kalangan belia terus diperkasa menerusi program Kem Belia at Rakan Prihatin peringkat Labuan 2026. Program 3 hari di Kompleks Belia dan Sukan Labuan itu memberi fokus kepada pembangunan jati diri, kepimpinan, kesukarelawanan serta kesejahteraan diri peserta. Ia dilaksanakan